0: dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
1: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tanggerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
4: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
3: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
5: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
3: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
2: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
6: Ini adalah luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
7: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tuku Rifki Harsyah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di
8: bagian dari menindaklanjuti.
7: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
9: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang. IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech, ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
7: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Cuman menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
2: Kan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
11: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henrikus Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
11: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something from our heart, from the embassy and from the Palestinian community. Say it all the time, Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari berbagai ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Dina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kedutaan besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti Warta Berita Pro 3. Dan pendengar, akan kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda. Langsung saja, Aku Cinta Indonesia, Judika.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu, terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Di dunia yang terhubung ini, keuntungan seringkali hanya sejauh jari Anda. Namun, apa yang tersembunyi di balik layar tidak selalu menghadirkan keberuntungan. Judul besar dan hadiah menggiurkan mungkin terdengar menggoda, tetapi di baliknya, kehilangan lebih sering mengintai. Judi online tidak pernah sejalan dengan keuntungan. Lebih sering, itu menghancurkan, memakan waktu, energi, dan bahkan kehidupan. Mari kita pilih yang lebih berharga. Kehidupan yang penuh makna, cinta, dan kebahagiaan. Pilih keluarga, hidupkan harapan, hentikan judi online. Bersama kita bisa menciptakan dunia di mana pilihan bijak adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Karena hidup tanpa judi adalah kemenangan sejati.

93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tekankan kemiskinan, mentan Amran percepat intervensi pertanian di alor, pendengar ya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempercepat intervensi sektor pertanian di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Penguatan pangan jangka pendek hingga pengembangan komoditas perkebunan jangka panjang disiapkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan ini dilakukan Amran setelah mendengar langsung aspirasi mahasiswa asal Alor, Ardianu Pradama, pada saat mengisi kuliah umum di Universitas Diponorogo Undip Semarang Kamis 6 Agustus 2026 lalu. Saat itu Andriano menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Alor mulai dari harga dan distribusi beras hingga kebutuhan dukungan pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian. Aspirasi tersebut mendorong Amran untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan potensi pertanian di Alor. Bahkan ia mengaku membatalkan agenda rapat pimpinan di Jakarta agar dapat segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Menurut Amran, aspirasi yang disampaikan Andriano menjadi pengingat bagi pemerintah mengenai persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di daerah. Dari hasil peninjauan tersebut, dia menegaskan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu sasaran utama intervensi Kementerian Pertanian. Amran menilai sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat Alor. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.

0: inflasi di Aceh Tengah udah parah banget ya?
1: Enggak ah, biasa aja perasaan. Emang inflasi itu apa?
0: Loh, kalian nggak tahu? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
1: Oh gitu, emang apa sih dampaknya?
0: Jelas dong, dampaknya bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian.
1: Wah, parah banget ya. Terus gimana cara mengatasinya?
0: Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Bank Indonesia, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita bisa melakukan operasi pasar atau intervensi pasar. Kedua, melakukan pasar murah untuk barang yang berbobot besar seperti beras, rokok, bawang merah, dan cabai. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan presensi of inflasi.
1: Itu aja tuh, nggak ada cara lain.
0: Ada dong caranya, bisa dengan hemat uang, siapkan dana darurat, mencari penghasilan tambahan, dengan konsumsi produk dalam negeri, dan rajin menabung.
1: Wah, keren banget ya. Oke deh, makasih ya infonya. Sekarang aku jadi tahu apa itu inflasi dan cara mengatasinya.

0: akhir-akhir ini sering terjadi angin kencang ya?
1: Iya nih, aku jadi takut keluar rumah.
0: Kamu nggak perlu khawatir, aku udah pernah baca tips langkah-langkah yang dapat membantu kita dalam menghadapi angin kencang.
1: Oh iya? Emang apa aja langkah-langkahnya?
0: Sebelum berpergian, kamu bisa pantau perkembangan cuaca.
1: Caranya gimana?
0: Kamu bisa pantau berita cuaca atau aplikasi BMKG.
1: Oh iya ya, aku juga pernah dengar kalau kita harus memperkuat struktur bangunan. Emang iya ya?
0: Iya dong, selain itu ketika terjadi angin kencang, kita juga dianjurin jauhi area terbuka. Amankan barang-barang di luar ruangan, hindari berkendara, cari tempat perlindungan, dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada.
1: Oh, begitu ya. Terus, ada nggak tanda-tanda sebelum terjadinya angin kencang?
0: Angin kencang sering terjadi secara tiba-tiba, terutama saat pancaroba dan adanya awan gelap yang berkumpul.
1: Wah, terima kasih ya informasinya.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mantan Gubernur GAM wilayah Linge sekaligus mantan Wakil Bupati Bener Meriah Dailami kini tengah menjalani perawatan di RSUD Zainul Abidin Banda Aceh. Kondisi kesehatannya disebut cukup memprihatinkan setelah mengalami stroke. Kondisi itu berkaitan dengan riwayat luka tembak yang pernah dideritanya di bagian dada kiri saat awal pemberlakuan darurat militer di Aceh pada 2003 lalu. Mantan Panglima GAM wilayah Linge, Fauzan Azima, menyampaikan kabar ini sekaligus mengajak masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Gayo, untuk mendoakan kesembuhan Dailami. Menurut Fauzan, luka lama itu sebelumnya telah mendapatkan penanganan medis melalui operasi. Namun persoalan kesehatan yang berkaitan dengan luka tersebut masih dirasakan hingga bertahun-tahun kemudian. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, selamat pagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat pendengar ya. Pendengar, minggu pagi tentunya menjadi waktu yang tepat untuk bersantai ya, berkumpul bersama keluarga, menikmati secangkir kopi gayu atau mungkin merencanakan perjalanan wisata pendengar. Aceh Tengah punya banyak sekali destinasi yang menawarkan keindahan alam pendengar ya. Dan ada Danau Laut Tawar, ada kawasan pegunungan, perkebunan kopi, air terjun, sungai, hingga berbagai destinasi wisata di, berbasis masyarakat. Namun pendengar, pernahkah kita berpikir ketika kita datang menikmati alam nih pendengar, apa yang kita tinggalkan setelah pulang? Apakah hanya kenangan indah atau justru meninggalkan sampah, kerusakan lingkungan, dan berbagai persoalan lainnya? Nah, pendengar pagi ini kita akan berbicara tentang wisata ramah lingkungan. Bagaimana menikmati keindahan Aceh Tengah tanpa merusaknya? Karena sesungguhnya menjaga destinasi wisata bukan hanya tugas dari segelintir orang ataupun dari pemerintah ataupun juga pengelola wisata, pendengar ya. Karena menjaga alam adalah tanggung jawab kita bersama. Ya pendengar, stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Karena masih akan kami hadirkan ragam ulasan ya, informasi terkait wisata ramah lingkungan.

0: warna kainnya cerah ya, nah?
1: Benangnya halus atau kasar? Ini kan ciri khas daerah masing-masing.
2: Kenapa kakak tidak jadi pakai pakaian daerah?
3: Aduh, aku lupa kalau kita sebelumnya sudah janjian. Kalau reuni hari ini, kita kompakan mengenakan pakaian yang ada ciri khas daerahnya.
0: Yang aku kenakan ini, kain tenunan Kerawang namanya. Dari Gayo, bisa dimodif, bisa jadi blus.
1: Sekarang ini, kain-kain Indonesia itu sudah mendunia. Bangga dong kain songket, ulos, bisa dikenakan kapan saja. Seperti tadi bisa dimodif, jadi dompet, dan gelang. Juga kain dari daerah timur misalnya, bisa jadi tas.
4: Kita-kita ini kan pecinta produk dalam negeri. Bangga dong dengan produk

0: Ya baik pendengar, wisata ramah lingkungan menjaga alam Aceh Tengah untuk generasi mendatang pendengar ya. Wisata ramah lingkungan atau sering disebut ekowisata pada dasarnya merupakan kegiatan wisata yang memperlihatkan kelestarian alam, budaya, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi pendengar, berwisata bukan hanya soal datang, melihat pemandangan, berfoto, kemudian pulang ya, tetapi juga bagaimana keberadaan wisata memberikan dampak positif. Misalnya, ketika kita berkunjung ke sebuah destinasi pendengar, kita membeli makanan dari pedagang lokal, kita juga membeli oleh-oleh dari UMKM setempat, menggunakan jasa pemandu lokal, menginap di penginapan milik masyarakat, dengan begitu aktivitas wisata ikut menggerakkan ekonomi masyarakat. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, kita harus menjaga alam. Pendengar ya, jangan sampai semakin banyak wisata yang datang, maka semakin banyak pula sampah yang menumpuk pendengar. Dan jangan sampai sebuah destinasi yang awalnya indah justru rusak karena aktivitas wisata. Ya pendengar, seperti Aceh Tengah misalnya ya, memiliki modal besar dalam pengembangan pariwisata. Kita punya Danau Laut Tawar yang menjadi salah satu ikon wisata daerah. Kita juga memiliki kawasan pegunungan dengan udara yang sejuk. Kemudian kita juga memiliki perkebunan kopi yang tidak hanya menjadi bagian dari perekonomian masyarakat, tetapi juga memiliki potensi sebagai wisata edukasi. Dan ada pula berbagai destinasi alam lainnya yang menawarkan pengalaman berbeda pendengar. Namun, keindahan tersebut bukan sesuatu yang bisa kita anggap akan bertahan selamanya. Kalau tidak dirawat, destinasi wisata dapat mengalami penurunan kualitas. Bisa air tercemar, hutan rusak, sampah semakin banyak, keanekaragaman hayati yang terganggu, dan akhirnya wisata pun akan kehilangan alasan untuk datang. Artinya, kelestarian alam sebenarnya merupakan investasi pariwisata untuk masa depan. Ya pendengar, sekarang coba kita kita melihat persoalan yang paling sederhana pendengar ya. Masalah lingkungan di destinasi wisata, yaitu salah satunya sampah ya. Sampah mungkin terlihat kecil pendengar, misalkan satu botol plastik gitu, atau satu bungkus makanan, satu sedotan, atau bahkan satu lembar tisu pendengar ya. Tetapi bayangkan jika satu orang membuang satu sampah dan ada 1000 wisatawan dalam satu hari, berapa banyak sampah yang terkumpul? Persoalan berikutnya adalah penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian perilaku wisatawan yang tidak menjaga fasilitas, mencoret batu atau fasilitas umum atau yang biasa disebut vandalisme pendengar ya. Dan juga yang mengambil tanaman gitu ya, karena ada nih banyak anak-anak mungkin yang cabut-cabutin bunga gitu ya. Dan kemudian ada yang membuang sampah ke sungai atau ke danau, dan bahkan ada pula perilaku yang dapat membahayakan ekosistem pendengar. Karena itu, wisata ramah lingkungan harus dimulai dari perubahan perilaku, bukan menunggu orang lain untuk bergerak pendengar ya. Ya pendengar, masih akan kami hadirkan ulasan berikutnya setelah lagu ini.
1: Yes, akhirnya menang terus. Hai Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
2: Serius? Emang kenapa?
1: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
2: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
1: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan, asik kan?
2: Iya juga ya, aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Kenapa, Ta? Kehabisan bensin?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba mesinnya mati. Perasaan bensinnya baru aku isi. Kenapa ya?
0: Coba sini, biar aku periksa dulu. Waduh, mesinnya panas banget nih. Bau lagi. Terakhir, motormu kapan nih ganti oli, Ta?
1: Kayaknya belum lama deh. Mungkin sekitar 6 bulan lalu.
0: Astaga, Sita yang manis. 6 bulan itu waktunya bayar SPP, bukan waktu ganti oli motor. Haduh.
1: Emangnya kelamaan ya?
0: Kamu terlalu manis, Sita. Tapi sayang, nasib motormu tidak semanis kamu.
1: Ya, motor, maafin aku ya.
0: Udahlah, biar aku dorong ke bengkel sekarang. Nih, bawa motor aku aja.
1: Hehehe, makasih Andi.

0: Ya baik pendengar, 7 etika wisata ramah lingkungan pendengar ya. Berikut beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan ketika berwisata. Yang pertama pendengar, bawa pulang sampah kita pendengar ya. Kalau tempat sampah tidak tersedia, simpan sementara sampah tersebut, jangan meninggalkannya di lokasi wisata. Yang kedua, kurangi plastik sekali pakai, bawalah botol minum sendiri, gunakan tas belanja yang bisa dipakai berulang kali. Yang ketiga, jangan membuang sampah ke sungai atau danau. Air adalah sumber kehidupan pendengaran. Jangan menjadikan sungai maupun danau Lutawar sebagai tempat pembuangan sampah. Yang keempat, jangan merusak tanaman dan lingkungan. Jangan memetik bunga sembarangan, jangan merusak pohon, dan jangan mengambil bagian dari alam sebagai oleh-oleh. Yang kelima, hormati masyarakat dan budaya lokal. Ketika berkunjung ke suatu daerah, kita adalah tamu pendengar. Jadi, hormatilah adat istiadat setempat, kemudian kebiasaan serta aturan masyarakat setempat pendengar ya. Yang keenam, gunakan jasa dan produk masyarakat lokal. Misalnya membeli kopi gayo, kuliner lokal, kerawang, atau produk UMKM. Dengan begitu, wisata tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengelola, tetapi juga masyarakat setempat. Ya, yang ketujuh pendengar, jadilah wisatawan yang bertanggung jawab. Kalau melihat sampah, jangan selalu berpikir, itu bukan sampah saya gitu pendengar ya. Tapi kalau memungkinkan, kita bisalah membantu membersihkannya, paling tidak ya dengan mengambil sampah tersebut dan menempatkan kepada tempatnya gitu ya. Karena menjaga lingkungan tidak akan mengurangi pengalaman wisata kita pendengar, justru membuat perjalanan menjadi semakin bermakna. Ya pendengar, kadang kita berpikir menjaga lingkungan merupakan pekerjaan pemerintah atau itu ya mungkin bagian apa ya, KLH gitu ya. Padahal pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Mengelola destinasi tidak bisa bekerja sendiri, masyarakat juga tidak bisa bekerja sendiri pendengar. Terlebih wisatawan juga tidak bisa hanya menjadi penonton semata gitu ya. Semua harus terlibat. Bayangkan kalau setiap wisatawan membawa prinsip sederhana, saya datang untuk menikmati alam, bukan merusaknya. Maka dampaknya akan sangat besar pendengar. Kita bisa memulai dari diri sendiri, datang membawa tumbler, membawa tas belanja, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas, tidak mengganggu satwa, menghormati masyarakat lokal, dan ikut menjaga kebersihan destinasi. Kelihatannya sederhana pendengar ya, tetapi kalau dilakukan bersama sama-sama, hasilnya ini bahkan untuk luar biasa pendengar. Dan iya pendengar, akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut.
1: Tanah longsor adalah fenomena alam yang sering kali dapat menimbulkan kerusakan yang serius pada lingkungan dan infrastruktur, serta membahayakan nyawa manusia. Longsor terjadi ketika lapisan tanah atau bebatuan tiba-tiba bergerak dari posisi semula, sehingga seringkali disebabkan oleh faktor seperti hujan berlebihan, erosi tanah, gempa bumi, atau aktivasi manusia seperti pengundulan hutan. Dampak dari tanah longsor bisa sangat merugikan, termasuk kerusakan pada rumah, jalan raya, jembatan, serta fasilitas lainnya. Selain itu, korban jiwa dan cedera seringkali terjadi akibat kejadian ini. Oleh karena itu,

0: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri Li.
0: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

0: Ya pendengar, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga masa depan pariwisata Aceh Tengah pendengar. Anak muda juga tidak hanya bisa menjadi wisatawan saja ya, tetapi juga bisa menjadi penggerak wisata berkelanjutan. Misalnya dengan membuat konten edukasi tentang destinasi wisata, mempromosikan tempat wisata yang dikelola masyarakat, membuat gerakan bersih-bersih lingkungan, membantu UMKM lokal memasarkan produknya secara digital, atau membuat kampanye sederhana seperti datang, menikmati, jaga dan bawa pulang cerita, bukan sampah. Media sosial juga bisa menjadi alat untuk mengedukasi pendengar ya, karena satu konten positif tentang lingkungan bisa dilihat oleh ribuan orang. Ya pendengar, keindahan alam Aceh Tengah adalah anugerah pendengar, gunung, danau, hutan, perkebunan, sungai, budaya, serta kehidupan masyarakatnya merupakan kekayaan yang tak ternilai. Tetapi kekayaan itu tidak akan bertahan hanya dengan mengaguminya pendengar. Kita harus menjaganya, mulai dari hal yang paling sederhana, jangan membuang sampah sembarangan, kurangi plastik sekali pakai, jaga kebersihan air, hormati alam, hormati masyarakat, dan budaya lokal. Dan yang tak kalah penting pendengar, jadikan setiap perjalanan wisata sebagai kesempatan untuk memberikan kebaikan, karena destinasi wisata yang bersih dan lestari bukan hanya menyenangkan untuk kita hari ini, tetapi juga menjadi warisan bagi anak-anak dan generasi yang akan datang. Wisata bukan hanya tentang tempat yang kita kunjungi, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan tempat tersebut setelah kita datang. Ya pendengar, cukup sekian ya untuk program wisata di pagi hari ini pendengar, dan jangan lewatkan program wisata berikutnya setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, alam yang indah tidak membutuhkan kita untuk sekedar mengaguminya, alam membutuhkan kita untuk menjaganya. Wisata ramah lingkungan dimulai dari satu orang, dan pagi ini mari kita mulai dari diri kita sendiri.
1: Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, untuk cek fakta di pagi hari ini pendengar ya, pukul 9 waktu Indonesia Barat, terkait hoax Selyos bentuk kabinet bayangan agar terjadi kerusuhan Agustus 2026. Kompas.com, Lembaga Riset Center of Economic and Law Studies atau Selyos disebut menjadi dalang dibalik ketidakstabilan situasi Indonesia. Selyos diklaim membentuk kabinet bayangan untuk menciptakan keresahan di masyarakat dan mendorong terjadinya kerusuhan pada Agustus 2026. Untuk diketahui, kabinet bayangan adalah gerakan yang belum lama ini diinisiasi oleh masyarakat sipil untuk mengawasi kinerja pemerintah. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta Kompas.com, narasi Selyos sengaja menciptakan keresahan dan mendorong terjadinya kerusuhan adalah hoax pendengar. Ya, seperti narasi yang beredar, narasi Selyos mendalangi keresahan masyarakat agar terjadi kerusuhan pada Agustus 2026 yang dibagikan oleh beberapa akun Facebook pendengar ya. Iya, dengan narasi, ada yang narasi seperti ini pendengar, orang-orang Selyos bikin kabinet bayangan sengaja mau lawan pemerintah, mau melawan pemerintah sah. Selyos si Antek Soros selalu bikin demo untuk goyang pemerintah, benar. Setelah mereka bikin kabinet bayangan, sekarang muncul isu Agustus Chaos. Dan ada lagi nih pendengar yang bernarasikan bikin panik pengusaha, ramai-ramai dilindungi gedung dan pusat bisnis dengan pagar besi tinggi buzzer, tukang sebar provokasi ditangkap Polda Metro Jaya. Mereka dibayar 220 juta untuk sulut demo Agustus terbongkar sejak asing di media New Narrative yang bermarkas di Malaysia dan didanai Amerika. Dan pendengar, ada narasi lainnya juga pendengar ya. Dan untuk penelusuran Kompas.com, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Selyos Bima Yudhistira mengatakan narasi Selyos menciptakan skenario agar terjadi kerusuhan pada Agustus 2026 adalah tidak benar. Bima yang juga didapuk sebagai Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran dalam Kabinet Bayangan mengatakan bahwa Selyos adalah lembaga riset. Fokus mereka adalah terhadap kebijakan pemerintah seperti APBN, program makan bergizi gratis MBG dan koperasi desa Kopdes Merah Putih. Adapun sebagaimana diberitakan kompas.id, gerakan kabinet bayangan dimotori oleh Ferry Amsari, pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas bersama Ahmad Julil Qurani Farid, peneliti masyarakat Transparansi Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: Ya pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Dua generasi akan bertemu dalam satu panggung di Desa Mendahle, Takengon Aceh Tengah. Ervan Cekol, artis ibu kota yang mempresentasikan energi generasi muda, dan Sadia, sosok seniman yang lebih dekat dengan generasi senior, akan menjadi headline Resam Rumo di Cultural Performance Art yang digelar pada 19 September 2026. Mendatang. Pertemuan keduanya bukan sekedar menghadirkan hiburan bagi masyarakat, kehadiran Ervan Cekol dan Sadia menjadi bagian dari gagasan utama Resam Berume, yakni menjadikan seni dan kebudayaan sebagai ruang perjumpaan lintas generasi. Di tengah perubahan zaman yang membuat generasi muda dan generasi tua semakin memiliki ruang ekspresi dan berbeda, Resam Berume ingin mempertemukan keduanya melalui bahasa yang paling universal, musik, seni, dan kebudayaan. Ervan hadir membawa energi generasi muda dengan karakter seni yang lebih dekat dengan perkembangan musik dan industri hiburan masa kini. Sementara Sadia membawa pengalaman, karakter, dan kedekatan emosional dengan generasi yang telah lebih dahulu tumbuh bersama kebudayaan lokal. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

0: Ya baik pendengar RRI Takekun, dimanapun Anda berada, masih akan kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di pagi ini hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: time for Yay Info.
1: Sepeda nih yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk.
1: Hah?
2: Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.

BTW pendengar, Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar resmi menutup pemilihan Bujang Berugayu tahun 2026 Sabtu 8 Agustus 2026 di Gor setempat. Tagore turut mengapresiasi kegiatan tersebut dalam upaya menjaga seni dan budaya Gayo di masa kini di tengah kemajuan teknologi. Sebagai duta wisata, ia berharap para generasi muda mampu menjadi bagian dari program pemerintah daerah dalam membangun sektor wisata maupun menjaga khasanah budaya daerah. Selain itu, Bupati juga menyebut kanun Majelis Adat Gayo telah disahkan sebelumnya, sehingga ia berharap pemilihan Bujang dan Berugayu dapat menjadi bagian dari adat Gayo. Sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Berugayu tersebut setelah menjalani seleksi sejak Senin 3 Agustus 2026 lalu. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan.

Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, berakhirnya lagu ini maka berakhir pula kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini pendengar ya. Dan pendengar akan dilanjutkan dengan rekan nari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti hingga pukul 15. Dan pendengar, saya Nur Hayati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi, hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Ya, terima kasih ya pendengar untungnya Kak Yati yang tadi pagi sudah membuka acara sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekarang waktunya saya menemani para pendengar dengan program-program menarik lainnya dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, sebentar lagi tepat pukul 10 kita akan masuk ke program Idola Indonesia Layak Anak dengan topik cerita mengisi kemerdekaan dari Yumnah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pendengar masih tetap setia dengan Pro 1 RRI Takengon. Kembali lagi bersama saya Ari di sini yang akan mengawali pagi menjelang siang Anda dengan program Idola Indonesia Layak Anak dengan topik cerita mengisi kemerdekaan dari Yumna. Dengan penyiar cilik kita ada Yumna Zalfa Naqia dan akan dipandu oleh Kak Rian. Baik pendengar, selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat di seluruh penjuru tanah gayo. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan tetap semangat ya. Selamat datang di program Indonesia Layak Anak hanya di RRI Takengon. Di bulan kemerdekaan ini, kita akan ngobrol tentang hal yang dekat dengan kehidupan kita sebagai anak-anak. Tentunya sebagai cerita yang seru, pesan positif, dan lagu-lagu pilihannya membuat hari kita semakin semangat. Adik-adik, kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita sebagai anak Indonesia mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Nah, sebelum kita lanjut bercerita, kita dengarkan dulu lagu pilihan berikut ini.

Adik-adik, menurut kalian bagaimana sih cara anak-anak mengisi kemerdekaan? Tidak harus melakukan sesuatu yang besar. Belajar dengan rajin adalah cara kita mengisi kemerdekaan. Menghormati orang tua dan guru juga merupakan bentuk perjuangan. Menjaga persahabatan, membantu teman, menjaga kebersihan lingkungan, membaca buku, berolahraga, serta berani mengembangkan bakat dan cita-cita juga merupakan bagian dari mengisi kemerdekaan. Karena anak-anak Indonesia adalah generasi penerus bangsa. Bayangkan suatu hari nanti kita yang akan menjadi guru, dokter, polisi, pengusaha, seniman, atlet, pemimpin, dan berbagai profesi lainnya. Jadi, mulai dari sekarang, yuk kita persiapkan diri dengan belajar, berkarya, dan melakukan hal-hal positif. Dan satu lagi, jangan lupa menggunakan teknologi dan media sosial dengan bijak. Jadilah anak yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, setelah mendengarkan cerita tentang cara anak-anak mengisi kemerdekaan, sekarang waktunya kita dengarkan lagu berikutnya. Tetap bersama Indonesia Layak Anak RRI Takengon.

Adik-adik, kemerdekaan juga bisa kita ungkapkan melalui karya, salah satunya melalui puisi. Berikut sebuah puisi untuk Indonesia tercinta. Judulnya, Indonesiaku Merdeka. Merah putih berkibar tinggi di langit biru negeri ini. Kemerdekaan yang kita nikmati adalah hasil perjuangan para pemberani. Kini tugas kita bukan mengangkat senjata, namun belajar dengan penuh cita-cita, menjaga persatuan, menjaga sesama, menjaga anak hebat untuk Indonesia. Aku anak Indonesia, bangga dengan tanah air tercinta. Dengan belajar dan berkarya, kita isi kemerdekaan bersama. Indonesia maju, Indonesia jaya. Anak-anak tumbuh dengan bahagia, bermain, belajar, meraih cita-cita untuk Indonesia yang kita cinta. Merdeka! Adik-adik hebat, kemerdekaan adalah kesempatan bagi kita untuk terus tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita isi kemerdekaan dengan semangat belajar, berani bermimpi, menghargai perbedaan, menyayangi teman, menjaga lingkungan, dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Jangan takut untuk memiliki cita-cita, setinggi apapun cita-cita kalian. Mulailah dengan langkah-langkah kecil hari ini. Dan RRI Takengon juga ingin mendengarkan cerita dari adik-adik. Ceritakan pengalaman kalian dalam mengisi kemerdekaan. Apa kegiatan yang kalian lakukan di sekolah? Apa lomba kemerdekaan yang paling kalian sukai? Atau apa cita-cita kalian untuk Indonesia? Yuk ceritakan semuanya bersama Indonesia Layak Anak RRI Takengon. Karena suara anak adalah bagian penting dari Indonesia. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Indonesia Layak Anak RRI Takengon. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menemani perjalanan kita hari ini. Ingat ya, belajar dengan semangat, bermain dengan gembira, berkarya dengan kreativitas, dan tumbuh menjadi anak Indonesia yang hebat. Mari kita isi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Jadilah anak yang berani bermimpi, berani berkarya, dan berani melakukan kebaikan. Saya pamit undur diri. Tetap dengarkan RRI Takengon, karena sekali di udara, tetap di udara. Salam anak Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Sampai jumpa di Indonesia Layak Anak RRI Takengon berikutnya. Wassalam.

Indonesia bukan hanya nama negara. Indonesia adalah rumah, tempat cerita, tawa, dan air mata tertanam. Kemerdekaan adalah hak kita, tapi menjaganya adalah tanggung jawab bersama. Mari kita terus jaga rumah kita. Dirgahayu Indonesia, untuk hari ini, esok, dan selamanya.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kami akan tetap memberikan informasi dan musik untuk pagi menjelang siang ini. Kita beralih ke Jakarta. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin meminta Kementerian Kehutanan memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai kejadian karhutla yang berulang di lokasi yang sama menunjukkan perlunya pola mitigasi yang lebih efektif. Usman mengatakan pemerintah seharusnya dapat memetakan kawasan rawan karhutla berdasarkan kejadian pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan pemetaan tersebut, langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas saat musim kemarau. Menurutnya, pencegahan dini perlu menjadi prioritas dan dalam strategi penanganan karhutla. Penanganan setelah api meluas dinilai tidak cukup untuk menghentikan pola kebakaran yang terus berulang. Usman meminta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan untuk memetakan kawasan rawan, meningkatkan patroli, serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum puncak musim kemarau. Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi

tersebut seharusnya menjadi langkah pelengkap dalam kondisi darurat. Strategi utama pemerintah, kata Usman, tetap harus diarahkan pada pencegahan. Dengan begitu, kebakaran hutan dan lahan tidak terus menjadi persoalan berulang setiap musim kemarau. Untuk informasi lainnya, pendengar dapat langsung mengakses di kbrn.rri.co.id atau melalui RRI

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam

dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menegaskan pengembangan industri game nasional juga harus menjunjung tinggi prinsip 3C. Hal ini diungkapkan staf khusus atau stafsus Menkomdigi Alfreno Kausar Ramadan saat diskusi panel Hari Game Indonesia 2026. Alfreno menuturkan 3C tersebut ialah connectivity, katalis, dan kompetensi. Ketiga prinsip tersebut diungkapnya tidak boleh terlepas dari program-program unggulan Kemkomdigi, khususnya dalam transformasi digital. Ia lebih lanjut menuturkan, untuk connectivity, Kemkomdigi memiliki program fiberisasi sebagai upaya mendukung keberlanjutan game nasional. Hal ini dijelaskannya berada di bawah Direktorat Jenderal Ekosistem Digital atau Ditjen Ekodigi. Dari connectivity tersebut ditambahkan stafsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup dibutuhkan wadah sebagai katalisasi. Alfreno menjelaskan hal ini untuk mengembangkan industri game nasional agar mampu berdaya saing. Selanjutnya diungkapkan Alfreno yakni kompetensi sebagai pengembangan talenta digital Indonesia. Dalam hal ini diungkapnya, Kemkomdigi memiliki sejumlah program strategis keberlanjutan pengembangan kapasitas talenta digital. Untuk informasi lengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses langsung di kbrnrri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

tahu ke Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Ya pendengar, sebentar lagi kita tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti dinamika olahraga atau warta berita olahraga langsung dari Pro 3 RRI.

Ya baik pendengar, kita akan bergabung dengan Dinamika Olahraga atau Warta Berita Olahraga langsung dari Pro 3 RRI.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dibenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: We have to understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yugo dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di ASEAN Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam ASEAN Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up ASEAN Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongxin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Ya baik pendengar, kita kembali lagi ke Pro 1 RRI Takengon setelah kita mendengarkan tadi dinamika olahraga atau warta berita olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Baik pendengar, untuk mengisi waktu untuk semangat kita di siang hari ini, kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang telah kami pilihkan di ruang dengar Anda. Ada lagu Dewa, Fate Firza ini yang dengan judul Angin, dan dilanjutkan dengan lagunya Niscaya dari Bilal Indrajaya.

dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

Ya pendengar, kami sajikan berita nasional. Kementerian Kehutanan mulai mengubah strategi dalam membongkar perdagangan tumbuhan dan satwa liar atau TSL ilegal. Pemerintah tidak lagi hanya mengejar pelaku, tetapi membidik aktor utama dalam aliran uang sumber keuntungan bisnis ilegal tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho mengatakan perdagangan satwa liar ilegal kini mulai berkembang. Saat ini menjadi kejahatan terorganisasi dan lintas wilayah. Karena itu, penanganannya dinilai tidak cukup hanya menggunakan instrumen hukum kehutanan. Penegak hukum perlu menggabungkan berbagai pintu hukum, mulai dari tindak pidana korupsi, perpajakan, kepabeanan, hingga sektor jasa keuangan. Menurutnya, perubahan pola kejahatan membuat penegakan hukum harus bergeser dari sekedar menghukum pelaku lapangan menjadi upaya membongkar struktur kejahatan dan memutus keuntungan ekonominya. Dwi menekankan pentingnya aset recovery, pemutusan keuntungan hasil kejahatan, serta dukungan sains forensik dalam proses penyelidikan. Dalam pendekatan ini, Kemenhub ingin mengejar pihak yang berada di balik jaringan perdagangan ilegal, termasuk beneficial owner atau pihak yang sebenarnya memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut. Untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

0: Tuntas Pro 1 Takengon.
1: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI terlihat di Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, Sabtu 8 Agustus 2026. Bendera merah putih berukuran 4x8 meter dikibarkan di lapangan Peta Lampahan. Kegiatan tersebut dihadiri dan Ramil 03 Timanggajah Kapten Infanteri Takdir Anur bersama Forkopimcam dan pengurus Peta. Pengibaran bendera melibatkan siswa dan siswi dari sejumlah sekolah di wilayah Timanggajah. Takdir mengatakan, pengibaran bendera raksasa menjadi simbol semangat kebangsaan sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ia berharap momentum itu dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta mendorong generasi muda mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif dan semangat gotong royong. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 dan 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kita masuk ke program musik tradisional dan budaya Pehaba Aceh. Kita masuk dengan topik yang akan kita bahas adalah adat dan hukum. Kenapa keduanya begitu dekat dalam budaya Aceh? Pendengar RRI Pro 1 Takengon, setiap minggu siang begini enaknya memang ditemani musik, kopi, dan obrolan yang sedikit membawa kita pulang. Pulang kemana? Bukan pulang ke rumah dulu, tapi kita pulang sebentar ke akar budaya kita. Saya Ari akan menemani pendengar semua dalam musik tradisional dan budaya. Sebuah ruang untuk mengenal kembali budaya kita dengan cara yang santai. Karena bicara budaya itu tidak harus selalu serius dengan dahi berkerut. Hari ini kita mengangkat satu tema yang menarik ya pendengar ya, adat dan hukum. Kenapa keduanya begitu dekat dalam budaya Aceh? Kalau kita bicara Aceh, ada satu ungkapan yang mungkin sudah sangat sering kita dengar. Apa itu? Adat bakpo temerhom, hukum bak syah kuala, kanun bak putropang, resam bak laksamana. Ungkapan ini bukan sekedar rangkaian kata yang terdengar indah. Di dalamnya ada gambaran tentang bagaimana masyarakat Aceh sejak dahulu memandang tata kehidupan, adat, hukum, aturan, dan kebiasaan masyarakat. Lalu kenapa adat dan hukum begitu dekat? Adakah adat hanya soal tradisi? Atau jangan-jangan di dalam adat justru tersimpan banyak pelajaran tentang bagaimana kita hidup bersama? Kita ngobrol santai soal itu, tapi sebelumnya kita dengarkan dua lagu pilihan untuk menemani pendengar semuanya. Tetap di Pro 1 RRI Takengon 93 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, mohon maaf lagunya cuma bisa saya putarkan satu dulu karena takutnya waktunya tidak cukup untuk kita bahas obrolan kita pada siang ini. Kita lanjutkan obrolan kita. Tadi saya menyebut sebuah ungkapan Aceh. Adat Bak Po Temerhum, hukum Bak Syah Kuala, kanun Bak Putrophang, resam Bak Laksamana. Kalau kita sederhanakan, ungkapan ini menggambarkan pembagian peran dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan Aceh pada masa kesultanan. Adat Bak Po Temerhum berkaitan dengan adat dan pemerintahan yang berada dalam kewenangan sultan. Hukum Bak Syah Kuala berkaitan dengan hukum agama yang menjadi wilayah ulama. Kemudian ada kanun, yaitu aturan dan resam yang berkaitan dengan aturan atau kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dari sebuah pepatah saja, kita bisa melihat bahwa masyarakat Aceh sejak dahulu sudah mengenal pentingnya aturan dan pembagian peran dalam kehidupan bersama. Nah, ada satu lagi ungkapan yang menurut saya lebih dalam lagi. Hukum ngen adat lage zat ngen sifat. Artinya, hukum dan adat seperti zat dengan sifat. Keduanya begitu dekat dan tidak mudah dipisahkan. Kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, sebenarnya pesan ini sederhana. Masyarakat tidak hanya membutuhkan aturan tertulis. Masyarakat juga membutuhkan nilai kepantasan, sopan santun, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab. Misalnya begini, ada aturan yang mengatakan kita harus menjaga ketertiban. Tetapi adat mengajarkan kita bagaimana menjaga ketertiban itu dengan tetap menghormati orang lain. Ada persoalan di kampung. Penyelesaiannya bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi juga bagaimana hubungan antar orang tetap baik setelah persoalan itu selesai. Karena hidup bermasyarakat bukan pertandingan sepak bola. Tidak setiap persoalan harus ada yang menang dan ada yang kalah. Kadang yang lebih penting adalah bagaimana semua pihak bisa duduk bersama, berbicara, dan mencari jalan keluar. Disinilah kita menemukan nilai musyawarah, kebersamaan, dan saling menghormati yang begitu kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dan menurut saya, nilai seperti ini justru masih sangat relevan hari ini. Zaman berubah, cara kita berkomunikasi berubah. Dulu mungkin orang duduk di menasah atau balai kampung untuk membicarakan persoalan. Sekarang kita bisa saja persoalannya dimulai dari grup WA atau grup-grup komunitas lainnya. Tapi prinsipnya tetap sama. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan tanpa kehilangan rasa hormat kepada sesama. Baik pendengar, sebelum kita lanjut, kita dengarkan lagu untuk penyemangat siang kita. Tetap bersama saya Ari di Musik Tradisional dan Budaya Pro 1 RRI Takengon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik pendengar, mohon maaf ada informasi terkini, informasi darurat, baru saja sedang terjadi kebakaran Pasar Jagung. Info yang kami terima ada Pasar Jagung atau pasar di belakang daerah Jagung. Mohon kepada pengguna jalan ataupun masyarakat yang menggunakan jalan, damkar sedang bergerak, damkar Aceh Tengah sedang bergerak. Mohon berikan jalan akses lebar-lebarnya untuk pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Tagengon.

Sekali lagi kami sampaikan untuk pengguna jalan ataupun masyarakat yang arah dari Takengon ke Jagung, untuk memberikan akses selebar-lebarnya untuk pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran di Pasar Jagung.

Pendengar Pro 1 RRI Talking On, kita lanjut lagi dari pembicaraan kita hari ini. Mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang bisa kita bawa pulang. Apa sebenarnya yang kita wariskan kepada generasi berikutnya? Apakah hanya pakaian adat, bahasa, makanan tradisional, atau hanya upacara yang dan berbagai kegiatan budaya? Tentu semuanya penting. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar bentuknya, yaitu nilai yang ada di baliknya. Karena kalau kita hanya mempertahankan bentuk budaya tanpa memahami nilainya, budaya bisa berubah menjadi sekedar seremoni. Kita mungkin masih melakukan tradisi, tetapi tidak lagi memahami mengapa tradisi itu dilakukan. Padahal dari ungkapan hukum ngen adat lage zat ngen sifat, kita diajak melihat bahwa kehidupan masyarakat tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga nilai yang membuat aturan itu memiliki makna. Misalnya nilai menghormati orang tua, menghargai tetangga, menjaga nama baik, membantu orang yang sedang kesulitan, nilai bermusyawarah ketika ada persoalan, dan yang tidak kalah penting, nilai untuk tahu bahwa kita hidup bukan sendirian. Ada orang lain di sekitar kita, ada keluarga, tetangga, masyarakat, dan lingkungan yang perlu kita jaga. Ya baik pendengar, tidak terasa obrolan kita tentang adat dan hukum dan budaya Aceh sudah sampai di penghujung ya. Hari ini kita belajar dari beberapa ungkapan lama yang ternyata masih punya ruang. Baik pendengar, karena waktunya pengajian di live Masjid Rohama dan sebentar lagi akan azan sholat zuhur, maka kita langsung bergabung dengan Masjid Rohama. Wala

يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن

وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.

واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.

Oke, kali ini Fali mau ajak teman-teman semua. Mari kita sholawat. Kita sholawat bareng, sholawat badar, biar kehidupan kita makin berkah dunia akhirat. Amin.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawahan keber Serloni. Tarlo Minggu 9 Agustus 2026. Saudara, inilah keber Serloni selengkapi. Mantan Gubernur GAM Wilayah Linge si juga mantan Wakil Bupati Bener Meriah Dailami, seni tengah beruak i Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh. Berita selengkapi isawahan Erani Arora.
2: Mantan Gubernur GAM Wilayah Linge si juga mantan Wakil Bupati Bener Meriah Dailami seni tengah beruak i Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh. Kondisi kesehatan ni sawahan memprihatinan karena mengalami stroke. Kondisi oya berkaitan urung diwayar luka kona timak si pernah ideritai i bagian dede kiri i waktu pemulo berlaku darurat militer Aceh tahun 2003 si lalu. Mantan Panglima GAM Wilayah Linge Paujan Aji menyawahan kabar ini segergus memakati masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Gayo, kin mendoanan jagari Dailami. Menurut Paujan, luka lemah sebelumnya ngemudapetan penanganan medis melalui operasi, tapi persoalan kesehatan si berkaitan durum luka ya mutuntun kuarapi irasa nenilan. RR Takikan, Irani Arora, menyawahni kabar Serloni.
1: Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia teridah i Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, Tarlo Sabtu Mane 8 Agustus 2026. Selengkapi sawahan Erani Arora.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI teridah i Kecamatan Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, Tarlo Sabtu Mane 8 Agustus 2026. Bendera merah putih berukuran 4x8 meter ikibaran di lapangan peta Lapahet. Kegiatan oya dihadiri dan Ramil 03 Timanggajah, Kapten Infantri Takdir Anur, Urum Murum Porkopimda, dan pengurus peta. Pengibaran bendera menurunkan ke kanan sekolah hari sejumlah sekolah di wilayah Timanggajah. Takdir menyawahan pengibaran bendera raksasa menjadi simbol semangat kebangsaan, sekerbus kin memakati masyarakat muraminan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Harapani momentum oya munamah rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta kati generasi muda mengisi kemerdekaan, urum kegiatan positif dan semangat gotong royong. RRI Takihan, Erani Arora, menyawahni keber Serloni.
1: Peralatan vital pemantau gempa bumi empuni BMKG i shelter pendeteksi gempa bumi site BGASI Kampung Gantung Geluni, Kecamatan Belang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, ilaporan Mosop Konausuh. Selengkapi isawahan Erani Arora.
2: Peralatan vital pemantau gempa bumi empuni BMKG i shelter pendeteksi gempa bumi site BGASI Kampung Gantung Geluni, Kecamatan Belang Pegayon, Kabupaten Gayo Lues, ilaporan Mosop Konausuh. Mosopi sertai perusakan fasilitas, kondisi ini menyebabkan sistem monitoring gempa BMKG terganggu dan berpotensi mengurangi tiri urum akurasi wan menyawahan informasi ku masyarakat. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 2 Aceh Selatan Sugeng Praitno menyawahan gangguan ini mulai dibetehi waktu transmisi data seismik teduh ilu Rabu 29 Juli 2026. Dari hasil pemeriksaan tim ilu Senin 3 Agustus 2026 silalu, mudah-mudahan pintu shelter rusak, kunci mosop, serta sejumlah kabel instalasi P digertak secara paksa. RRI Takingan, Kiranya Arora, menyawahni keber Serloni.
1: Biak saudara, ngekami sawahan keber Serloni ari RRI Takingan. Nanti dan keber Serloni selanjutnya jeplo wan jam satu ruhul berijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan keber Serloni produksi RRI Takingan. Entilupan program keber Serloni.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

0: kita. Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Pro Dangdut bersama saya Ari yang akan

0: kamar. Wah, langsung ada penelpon nih, langsung kita angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Yang bertanya, Bang Ari.
0: Dengan siapa?
1: Aku bertanya, benar-benar bicara
0: Bang Ari. Aku kadang, aku lali. Hah? Lupa saya, Bang.
1: Gimana? Itu punya Abang, itu punya Abang ya.
0: Karena penggemar Pro Dangdut ini terlalu banyak, Bang. Jadi belum sanggup saya hafal sesuatu ini, Bang.
1: Bagus deh, Bang Ari. Tulisan dengan kertas,
0: ah. Oh.
1: Pintun polpen.
0: Nyelingi kuna kutulisan ya, Gah?
1: Purmarang, ngarang kerarang. Arang penjerangan udah puru, tulisan. Ya sudah gimana, Gah? Ya, isi uten, Bang Ari.
0: Inuman.
1: Isi uten. Ya, duga sesuai putihnya di itu, Gah.
0: Inuman, Gah?
1: Ini nomor alat kata Bang Ari.
0: Oh ya, wakil nampak ini kan?
1: Oh ya, wakil Bang Ari, Bang Budi, Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Nur.
0: Ini buatan, ya kan?
1: Ya, buat ini Bang Ari, itu ada setiap hari aku ya kan? Tapi ini segar minum, soalnya buku 40 barang.
0: Ah, bahaya tuh Bang. Ah, kulit-kulitnya itu ya Bang, kan? Salak-salak tuh itu ya kan?
1: Sawah lekat pun nadina gitu ya Bang Ari.
0: Aku terihku ke sawah lekat ku ipen-ipen ya Bang.
1: Banyaknya kita kamu gitu ya
0: kan. Betul ku nih Bang, lupa gak ingat aku Bang, siapa nih Bang.
1: Ya pas-pasnya gak ya, aku pasti disini aku kelatan
0: aku. Oh boh, aku pe.
1: Enak hari bonsai nih.
0: Oh Bang Joy.
1: Iya betul, 100 ah, Bang Ari.
0: Kalau Bang bilang bonsai langsung paham aku Bang.
1: Nah, itu pencai, tapi kan abang pencai, pencai alen weh.
0: Ayo sayur-sayuran ya ke?
1: Oh pencai ya, sawi, sayur penipis lah ke.
0: Kuna-kuna Bang Joy, pengahanan nih, yumah nih, yumah ke?
1: Ini pengah istirahat, aku jemput, itu datang pokat, aku niwai.
0: Oh, arah ke pokat ya?
1: Ya kok buang busuk sini Bang Ari.
0: Buang busuk ga? Geresan apa nggak langsung buang busuk?
1: Entis, itu kita nih ke merah durian itu tumbang tumpus di merah durian ini buang busuk.
0: Memang Bang Joy ini ga? Halo Bang Joy. Aduh jaringan Bang Joy ini. Halo Bang Joy. Aduh pendengar, sepertinya Bang Joy terputus ini. Belum juga sempat salam-salaman ataupun request lagu, Bang Joy-nya langsung hilang di udara. Ya pendengar, masih kami tunggu ini penelpon berikutnya. Atau mungkin Bang Joy mau masuk lagi nih, rebutan jaringan nih Bang Joy. Masih kami tunggu di 082165854676. Pendengar, sekelas info tadi ya, tadi siang ya, tadi jam berapa saya lupa tadi. Ada info kebakaran di Jagung Jeget ya, pasar. Yang terlihat dari video itu banyak ya rumah yang terbakar ya. Cuman saya juga belum dapat data lengkapnya ini. Belum tahu berapa rumah yang terbakar ya. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa ini, di mana?
2: Pak Husnadi Atulintang.
0: Pak Kusna Atulintang, apa kabarnya Pak Kusna di siang ini?
2: Pak? Aduh, panas sekali ini, Bang.
0: Panas, Pak? Aduh, kayaknya ya. Kita harus pakai kipas angin atau kipas hati itu.
2: Ini lagi di kebun, Bang.
0: Oh, kalau lagi di kebun bisa pakai daun pisang, Pak, bisa jadi kipas itu, Pak.
2: Enggak ada daun pisang pun, Bang.
0: Masa iya kita kumpuli daun kopi jadi kipas, Bang?
2: Kopinya pun enggak ada daunnya, Bang.
0: Waduh, jadi ngapain ke kebun, Bang?
2: Ya cuman tengok-tengok damas nih Bang.
0: Yang penting sehat-sehat lah Bang ya.
2: Gimana Bang?
0: Yang penting sehat-sehat lah ya.
2: Iyalah Bang.
0: Oke, gimana nih Bang, mau request lagu langsung atau mau salam-salam dulu nih?
2: Salam-salamnya untuk pendengar semua aja lah Bang.
0: Terus? Lagunya?
2: Ya untuk penyiar.
0: Oke.
2: Kru-kru
0: RRI
2: Radio.
0: Terus?
2: Ya itu aja Bang.
0: Itu aja Bang?
2: Lagunya Bang.
0: Oh boleh, lagu apa Bang?
2: Dari Roma aja Bang.
0: Roma, judulnya Bang?
2: Judi.
0: Judi.
2: Ya.
0: Jangan main judi, Bang, ya.
2: Ya enggak lah maksudnya. Kayak mana ya?
0: Biar mengingatkan para penjudi,
2: Bang. Zamannya ini lah, Bang.
0: Begitu kah? Maksudnya ya. Lagu judi ini biar mengingatkan para penjudi biar tidak berjudi lagi, begitu kah, Bang?
2: Bukan. Untuk aku sendiri aja, Bang.
0: Oh, gitu. Berarti lagunya ya. Khusus untuk Abang ini?
2: Enggak, khusus untuk aku sendiri aja.
0: Oke, siap, nanti kita putarkan ya, Bang, ya.
2: Oke.
0: Oke, terima kasih, Bang.
2: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar, itu tadi ya, ada Bang Kusna ya, di Atulintang ya. Beliau minta lagu judi ini. Baik, pendengar, kita terima satu lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa, Bang? Maafkan saya jika saya lupa.
3: Bang Peri.
0: Bang Peri. Perdana apakah sama-sama saya ini, Bang?
3: Kayaknya baru ya. Biasanya sama Kak Ana, terus apa gitu ya. Kak Nur.
0: Ada Kak Ana, Kak Nur, Bang Peri. Ya.
3: Ini Bang Ari ya.
0: Saya Ari, Bang. Kau penyiar Kawi
3: ya,
0: Premium.
3: Salam kenal ya.
0: Salam kenal kembali, Bang.
3: Iya.
0: Ya, Bang, Bang Peri di mana, Bang?
3: Di sekitaran Lutawar Kenawat ya.
0: Oh, dekat-dekat sini ya, Bang ya.
3: Iya.
0: Iya, gimana kabar siang ini nih, Bang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, Bang? Mau request lagu atau mau apa
3: ya? Iya. Request lagunya
0: siapa?
3: Apa deh? Memori Daun Pisang katanya.
0: Memori Daun Pisang, Memori Daun Kelapa boleh, Bang? Enggak ada, Bang ya.
3: Memori Daun Kopi kan enggak ada judulnya ya.
0: Enggak ada, Bang. Yang ada Memori Daun Pisang ya, Bang ya.
3: Daun pisang ya, ada itu loh.
0: Ya udahlah, nantilah coba kita putarkan lah Memori Daun Kelapanya lah, Bang. Daun pisang ya, Bang ya. Oke, Bang. Bang, salam-salamnya, Bang.
3: Salam-salamnya untuk anak-anak yang sedang bekerja. Juga kawan-kawan yang mendengarkan setia dengan RRI yang hobi dengan lagu dangdutnya ya.
0: Iya.
3: Juga untuk kawan-kawan yang ada di Jakarta itu ada yang dengar tuh, Bang ya.
0: Yang di mana, Bang?
3: Kalau di daerah Jakarta.
0: Jangankan Jakarta, Bang. Seluruh Indonesia bisa dengar, Bang.
3: Oh iya. Iya. Maksudnya kawan-kawan di Radio RR Langga, Bekasi, Jawa. Di Jakarta dulu ya.
0: Kalau mereka menggunakan RRI digital, Bang, seluruh Indonesia bisa mendengarkan Pro 1 Takengon, Bang.
3: Oh iya gitu ya.
0: Iya, Bang. Iya, gimana? Salam lanjut, Bang, salam-salamnya.
3: Ini ada mau ditanya itu, Bang.
0: Itu? Apa itu, Bang?
3: Kabarnya di RRI kita ini apa audisi apa itu? Maksudnya
0: oh, ada ini, Bang, ada pendaftaran untuk bintang radio, Bang.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Untuk bapak-bapak bisa.
0: Kalau untuk bapak-bapak kita buatkan nanti Matahari Radio kayaknya, Bang ya.
3: Hah?
0: Belum ada, Bang, kayaknya ini saya juga masih belum ini nih, belum lihat brosur lengkapnya ya. Untuk umur berapa? Kayaknya ini untuk anak muda ini, Bang.
3: Itulah kalau bisa kan kita sama Bang Ari bisa join kan.
0: Oh gitu. Kalau sama saya nanti biar saya aja jadi jurinya, Bang. Iya, saya buat.
3: Maunya bukan nyanyi sama Bang Ari lah.
0: Bukan bintang radio saya buat, Bang.
3: Oh, jadi
0: awan radio.
3: Aduh.
0: Jadi kita yang awan-awan nanti biar saya yang ini yang nilai.
3: Enggak, mana tahu kan ada untuk lomba karaoke atau bagaimana untuk memeriahkan lah gitu.
0: Oh
3: kan?
0: Gitu, boleh nanti coba kita obrolin iya. sama iya, pimpinan ya.
3: Bagus juga lah untuk audisi untuk anak-anak muda ya.
0: Iya. Setidaknya ada gimana ya, ada perkembangan untuk anak
3: ada
0: muda
3: perkembangannya.
0: Untuk musik di lokal kita ini ya.
3: Iya.
0: Iya, Bang Peri, biar mungkin biar teman-teman kita terbagi dapat kesempatan juga ya, Bang Peri ya.
3: Itu saja, untuk salam-salam semua untuk kawan-kawannya.
0: Oke.
3: Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi pendengar ya, ada Bang Peri ya di mana tadi? Lutawar ya katanya ya. Beliau maunya lagu Memori Daun Kopi. Nanti saya kasih Memori Daun Pisang aja. Baik pendengar, biar waktunya gak terlalu panjang kita cuap-cuap ini. Takutnya pendengar nanti lagunya tidak terputar. Saya coba cari dulu ini sambil kita ngobrol ya. Roma Irama, Judi. Dari siapa ini? dari Bang Kusna ya. Dan yang sayang ini Bang Joy ini. Bang Joy, sambilan saya cari lagu, saya terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Wah, terputus lagi nih. Baik pendengar, kita langsung dengarkan lagu Roma Irama, Judy.

Di sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Ya pendengar, balik lagi nih di acara Pro Dangdut ya. Ini kayaknya biar adil ya, saya coba baca pesan singkat dulu ini sebelum saya terima telepon lagi ya. Ada pesan masuk nih dari Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Ini Bang Joy Ponsai. Nah ini dia orangnya nih yang gak sempat request lagu tadi ya. Sekarang mau ingin request lagu dari Muksin Alatas, judulnya Nurlela. Oke siap Bang. Salam untuk Bang Ari. Waalaikumsalam Bang. Dan semua pendengar setia RRI Takingon yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga selalu sehat selalu. Oke, terima kasih Bang Joy. Yang tadinya lewat telepon tidak berhasil request, beliau langsung mengarahkan jurus berikutnya dengan cara WA. Saya baca lagi yang kedua ya. Assalamualaikum, selamat siang Abang Penyiar. Waalaikumsalam. Ini Fitri dari Payareje. Mau request lagu darinya Lesti, judulnya Bawa Aku ke Penghulu. Waduh, segera nih bawa ke penghulu nih. Salamnya buat Abang Penyiar dan seluruh pendengar setia RRI Takengon. Siap, terima kasih. Kita lanjut ke Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mas Ari. Waalaikumsalam. Ini Mas Nawan ini ya, dari Bukit Kemuning Jagung Jagat. Mau request lagu darinya Silvi Kumalasari, judulnya Isabella aja. Judulnya Isabella aja atau Isabella ini. Salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dan dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Padahal nih kalau Mas Nawan nelpon, saya mau nanya kondisi ya kebakaran di pasar jagung ini. Tapi gak apa-apalah, nanti kita terima infonya, kita sampaikan ke pendengar. Kita lanjut ke pesan berikutnya. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Mau request lagu dari Leo Waldi, Air Mata Tiada Arti. Aduh. Salam buat pendengar, penggemar, juga penyiar. Spesial buat yang punya kumis tipis di R. Nah, siapakah itu? R nih. Waktu terus berlari, namun rindu tak peduli. Ia tinggal di hati, mengukir memori, setiap detik terasa abadi. Hai, mantap ini Bang Mus ini. Bang Musim Bang Bali. Terima kasih Bang Mus untuk kata-kata hari ini nih. Ya, pendengar, kalau memang ada yang mau nelpon, nah, langsung ada nih. Saya terima. Halo, Assalamualaikum. Halo. Wah, terputus. Belum rezeki. Ya, pendengar, masih saya tunggu. Nah, ini dia. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bang Ari. Selamat siang.
2: Selamat siang kembali. Dengan siapakah ini?
3: Biasanya orang nelpon pun kenal Bang Ari. Oh. Orang nelpon sendiri gak kenal.
2: Oke.
3: Kapan ya?
2: Siapa ya?
3: Mak Selby Bang Ari.
2: Oh, Mak Selby. Gimana biasanya kabar Mak Selby?
3: Kok ke Amoy pun nelpon bilang Mak Selby. Kak Yana di tua pun nelpon bilang Mak Selby. Mak Selby-nya nelpon. Enggak tanda juga.
2: Maafkan diriku. Suka terbalik-balik.
3: Oke. Kemungkinan Bang Ari belum makan ya. Belum maksi.
2: Belum ada yang ngantar nasi ini Mak Selby.
3: Iya. Biar Mak Selby yang COD aja kok enggak.
2: Boleh.
3: Ku goreng dulu bawang goreng ini kan. Sampai baunya aja sampai di sana.
2: Ino am lapenya aku ya.
3: Tapi kami udah siap masak, untuk masak sore lagi Bang Ari.
2: Oh gitu, aduh kayaknya enak nih kalau ada yang nganterin.
3: Terlambat ya.
2: Aduh, gimana Mas Selby kabarnya siang-siang ini nih?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah ya Mas Selby ya. Yang penting, yang penting udah makan lah Mas Selby ya.
3: Udah, kami makannya tadi tempat undangan Bang Ari.
2: Wah, makan gratis tuh, amplop 2.000.
3: Iya, mana ada makan gratis. Hidangannya kan gratis betul. Taruh sendiri terus bangkan. Pulangnya salin.
2: Salinnya isinya Sedikit ke banyak gitu.
3: Tulangnya kan harus banyak.
2: Oh, okay, harus banyak. Okay.
3: Biar banyak tulangnya tempat kita pun.
2: Iya, mantap mantap mantap mantap.
3: Iya, kok dikit kita kasih sekarang kan dikit juga tulangnya.
2: Timbal baliknya sedikit juga Mas Elvia.
3: Sekurangnya lah merah Bang Ari kan.
2: Oh, merah 10 lembar gitu ya.
3: Tuh lembar sudah dibeli. Kata orang, nanti Bang Ari kah? Bang Ari, nanti kok pulang kita taruh 3 lembar kah? Nanti pulangnya kata orang tuh, no, gak bisa kita tambah nih, oi, 2 orang hari ini undangan, katanya, kok saja katanya. Makanya gak usah banyak kali.
2: Standar-standar aja mak ya.
3: Standar aja, kok satu kan, sekarang tambahnya 1,5.
2: Oh gitu. Kadang
3: gak usah berat. Nggak usah berat-berat kali, kok berat kali nanti jatuh dia.
2: Ya Mas Elvi, biar pendengar lain juga kebagian ya, mungkin mau request atau salam-salam.
3: Oke, lagunya dulu, nanti kok udah banyak ngomong, apa ngirim salam nggak ingat lagunya.
2: Apa lagunya?
3: Lagunya hari ini, Mas Elvi dari Anu ya.
2: Dari apa?
3: Dari Satria.
2: Satria? Satria
3: judulnya hitam. Ibu Safri, judulnya Ibu.
2: Safri, judulnya Ibu.
3: Iya, Ibu.
2: Safri, coba. Ibu.
3: Ibu.
2: Oke, nanti coba saya cari sambil lagunya berputar.
3: Kayaknya, pokoknya adalah Safri Gumara, Bang Arya.
2: Oh, Safri Gumara.
3: Iya, Safri Gumara, judulnya Ibu.
2: Saya pikir siapa, Safri siapa ini?
3: Safri Ari, namanya.
2: Ya Mas Elvi, nanti coba saya carikan biar diputarkan ya Mas Elvi.
3: Mudah-mudahan ada kan.
2: Amin. Salam-salam
3: terus,
2: ayo.
3: Selanjutnya salamnya buat Bang Ari, selamat tugas. Semoga sehat selalu. Jangan lupa maksi.
2: Makan siang.
3: Iya, atau marung.
2: Makan rohul. Makan rohul.
3: Terus untuk Budi dan Viola.
2: Budi dan Viola memang harus disandingkan ya Mas Elvi ya.
3: Lagi berbunga-bunga.
2: Oh gitu.
3: Lagi terbang di angkasa.
2: Saya jadi penasaran semakin
3: kepo. Kemana terbangnya nanti awas jatuh Bang Anu Budi.
2: Saya semakin kepo ini.
3: Iya, nanti terlalu jatuh, terlalu tinggi terbang jatuh kan.
2: Lanjut
3: dari Mas Elvi untuk Budi kan. Jangan terlalu main api nanti terbakar.
2: Aduh, jangan bermain api nanti terbakar.
3: Ya, nanti terbakar.
2: Siap, siap.
3: Jangan terlalu menyelam, nanti banyak kesedot airnya.
2: Saya panggil nggak Bang Budi ya, Bang Budi.
3: terus untuk Kak Nur, Kak Ana, Kak Ayu, Bang Pajri, Bang Cebro, yang di RI Limparaya kebagian juga, Dek Pani, Dek Bang Erik, Bang Yasman juga semua lah. Kebagian dan Kepala RI kita Kak Imam Taufik, semoga betah di RI Takengong.
2: Amin.
3: Dan selanjutnya untuk pendengar tadi Mak Sebi bergabung, nggak tahu siapa yang udah masuk.
2: Ada beberapa tadi.
3: Banyak kayaknya. Tapi yang udah kirim salam kembali salam.
2: Siap.
3: Yang belum kirim salam masih kirim salam semua dari A sampai Z. Ari Yarol ku pematang Bang Bayu. Ari Jedok ku pematang juga. Mbak ketemu Bang Ari Bejin.
2: Oke Mak Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi pendengar ya, itu ada Mak Selvi satu ya. Yang sempat saya terbolak-balik ini, yang mana Mas Elvi, yang mana Kak Amoy, yang mana Kak siapa Kak Yana. Ya pendengar, biar nggak terlalu lama ya saya cuap-cuapnya ini. Takutnya nanti banyak lagu nggak terputar nanti pendengarnya marah. Ya pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Muksin Alatas, Nur Lela.

Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

0: dua lagu ya tadi ya. Ya pendengar, kita coba terima lagi ya satu penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa bang, di mana?
1: Cikwan Agan Raya.
0: Cikwan Agan Raya, apa sehat Cikwan?
1: Sehat, alhamdulillah. Lagi ngopi nih.
0: Lagi ngopi Cikwan, bagi kopinya sedikit Cikwan.
1: Ya oke, santai
0: nanti. Gimana Cikwan Agan Raya? Alhamdulillah saya sehat. Cikwan sendiri gimana?
1: Iya.
0: Cikwan sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Cikwan? Salam-salam atau mau lagu nih Cikwan?
1: Lagunya dulu
0: apa itu Cikwan?
1: Dari hatiku sedang rindu.
0: Iis Dahlia?
1: Iya.
0: Hatiku sedang rindu. Itu ya?
1: Ada siapa ku mengadu
0: sama saya ya Cikwan? Sama siapa Cikwan
1: rindu? Oke Mas Hari.
0: Ya Cikwan, salam-salamnya
1: Mas Hari.
0: Oke, terima kasih
1: Mas Budi. Mas Pajari.
0: Iya.
1: Itu Bang Sultan di Celala. Bang Mur di Simpang Batik.
0: Iya.
1: Bang Herman di Aceh Selatan.
0: Iya.
1: Bang Amir di Aceh Barat. Mbak Ana. Masti. Itu saja.
0: Oke Cikwan, terima kasih untuk salam-salamnya.
1: Orum-orum.
0: Ya Cikwan, terima kasih untuk atensi hari ini.
1: Okay,
0: Cikwan, okay. Ya
1: Cikwan ya.
0: Oke. Ya, assalamualaikum.
1: Hai.
0: Ya baik pendengar, itu tadi ada Cikwan ya dari Nagan Raya, tetangga sebelah gunung ya. Kita tunggu lagi nih penelpon, ada yang masuk, kita angkat. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum,
0: Prodangdut. Asik, dengan siapa di mana?
2: Bunda Hana Bang Rini.
0: Bunda Hana. Iya, Bunda Hana gimana, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Bunda Hana di mana ini? Di rumah, di kebun atau di?
2: Di rumah, baru pulang.
0: Oh, baru pulang dari kebun atau dari kantor?
2: Bukan, mana kantor, dari Tunyang.
0: Dari Tunyang, kayaknya Rewang ya Bunda ya.
2: Jalan-jalan aja. Rumah keponakan tadi.
0: Oh gitu, kadang Rewang kan?
2: Enggak, belum ada Rewang-Rewang lagi, baru nyicil aja Bang.
0: Oh gitu, belum ada Rewang-Rewang ya?
2: Baru ada nyicil beberapa hari yang lalu.
0: Kalau ada Rewang gak sempat istirahat ya Bunda ya?
2: Jangan dulu rewang-rewang.
0: Ya untuk tetangga diumumkan, jangan dulu rewang, Bunda Hana capek. Udah saya umumkan ya Bunda ya.
2: Emang diumumkan Bang?
0: Apa itu?
2: Emang ngaruh kalau udah diumumkan?
0: Oh ngaruh, nanti Bunda lihat aja Bunda. Bunda istirahatnya terus seminggu ini. Minggu depan tiap hari Bunda rewang. Ya gimana Bunda?
2: Long lagu ini ya Bang.
0: Hana ya?
2: Supaya sedih lagi Hana ya Bang.
0: Apa?
2: Yang paling sedih lagi apa sih?
0: Yang paling sedih? Lagunya gak ada lagu.
2: Gak ada lagu ya?
0: Itu udah paling sedih tuh Bunda. Apa Bunda, ayo.
2: Apa ya lagunya?
0: Lagunya siapa?
2: Keramat ya.
0: Hah?
2: Keramat, dua tau gak sih? Satu ya?
0: Satu aja Bunda Boh.
2: Lagunya aja Keramat Rindu dari Iis Dahlia.
0: Rindu?
2: Wah, Merindu dari Iis Dahlia.
0: Merindu, yang sama gak ya sama Cikwan tadi? Hatiku sedang rindu, yang itu kah dia?
2: Beda.
0: Itu Iis Dahlia juga, mungkin sama itu Bunda gak?
2: Enggak tahu.
0: Coba Bunda nyanyi dulu.
2: Iis Dahlia aja
0: rindu. Rindu Iis Dahlia ya.
2: Kalau nyanyi harus malam sok mami dia Bang.
0: Kalau sekali untuk 5 detik boleh lah Bunda, nggak apa-apa.
2: Nggak boleh.
0: Ya Bunda nanti coba diputarkan Bunda ya.
2: Iya, Mak Selvi tadi masuk Bang ya.
0: Mak Selvi tadi lagi santai apa katanya, di rumah ya, baru siap masak katanya.
2: tapi nyenggol-nyenggol kita dia ya.
0: Gimana?
2: Nggak nyenggol-nyenggol bunda dia ya.
0: Oh, nggak disenggolnya bunda?
2: Hanya ini naga ini nggak jatuh-jatuh, senggol.
0: Kalau jumpa bunda, senggol kan bunda?
2: Selfie ini salamnya buat Mak Selfie semua dong.
0: Ya, dari mana?
2: Dari Benai Salaman.
0: Oke,
2: Bang Sultan, memang sebelum
0: Bang Sultan sudah berapa hari tidak ada jumpa sama saya?
2: Benar ya. Terus Bang Joy.
0: Bang Joy, oke.
2: Kak Sarah. Siapa lagi? Kak Tum. Udah semuanya aja.
0: Oke. Oke, bunda. Tapi
2: Viola yang kenal Bang Budi.
0: Oh, untuk Viola sama Bang Budi. Oke.
1: Bang Ari.
0: Hadir.
1: Saya mau jelit salam ini.
0: Bang, ampunkan saya bang, kok tiba-tiba suaranya berubah bang.
1: Untuk Bang Ari, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Ini suaranya tiba-tiba berubah ini.
1: Oh iya, karena suami istri.
0: Saya langsung kaget ini.
1: Enggak, salam-salamnya satu lagi Bang Budi sama Viola biar kupingnya Bang Budi itu biar agak hangat.
0: Oh, bukan lagi hangat, ini udah merah merona pala, udah berat ini.
2: Udah kita aja putar istirahat ya.
0: Oke, Bunda, nah nanti coba kita putar ya. Amin, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pendengar, ada Bunda Hana ya, yang tiba-tiba suaranya menjadi menggelegar. Saya kaget ternyata suaminya di belakang. Ya pendengar, biar saya terima satu lagi aja ya sebelum kita putar lagu-lagu yang ada ini ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mak Saada di Isak.
0: Dengan siapa?
3: Mak Saada di Isak.
0: Mak Saada dari
3: iya.
0: Isak. Apa kabar di Isak nih Mak Saada?
3: Alhamdulillah panas berdetak.
0: Oh, panas berdetak. Itu panasnya sampai berdetak.
3: Iya, berdetak.
0: Berarti di sana lagi panas ya, kebetulan di Takengon
3: iya,
0: lagi mendung-mendung nih.
3: Kayaknya nih ya, kalau naruh telur di sink tuh langsung masak.
0: Berarti bisa jualan kita?
3: Bisa.
0: Ya, langsung aja Mak, taruh telur semua di sink langsung jualan nasi.
3: Iya, ikan asin kan.
0: Langsung
3: taruh di sink.
0: Masak gratis itu, tanpa butuh modal. Gimana nih Mak, siang ini mau dangdutan atau mau salam-salam aja? Kadang gak mau dengar lagu.
3: Lagunya dari ini Cynthia, Pak Guru.
0: Siapa?
3: Ini Cynthia, Pak Guru.
0: Ine Cynthia?
3: Ya, Pak Guru sebetulnya.
0: Ine Cynthia, Pak Guru, Cikgu.
3: Ada
0: ke? Nanti coba saya cari, gak apa-apa. Nanti sambil lagu mutar, satu saya nyari lagu yang lain.
3: Iya.
0: Pokoknya diusahakan terputar sebelum jam 3. Kalau memang tidak ya.
3: Salam-salamnya gitu. Aja buat Bang Ari yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
3: Buat Budi, Bang Pajri, Tanah, Dua Nur,
0: Selfie.
3: Buat Mak Selfie yang udah masuk tadi ke Cik Wan sana ke Bunda Hana yang suaranya berubah.
0: Yang suaranya tiba-tiba menggelegar.
3: Iya.
0: Iya.
3: Buat Bang Sultan di Celalaga. Ini ke Maru Bang Sultan.
0: Bang Sultan belum ada nih, udah berapa hari saya belum dengar suara Bang Sultan.
3: Kemarin lah masuk.
0: Oh, sama saya nggak mau Bang Sultan, maunya dia harus sama.
3: Oh, takut kadang sama
0: mungkin
3: Bang Ari.
0: Mungkin nggak, aku takut kalau Bang Sultan ini digasnya kita.
3: Ya, katanya kemarin lagi SS dia.
0: Oh gitu kah? Apa itu ya. SS?
3: Sakit kepala, sakit kantong,
0: kena. Ya, semoga cepat sembuh SS-nya.
3: Buat Bang Mus. Coba lagi kah? Oh, Kak Amoy udah masuk?
0: Kak Amoy belum masuk.
3: Belum, Amoy. Wah, setelah lagi. Apa semuanya aja deh dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Makasih ya.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi pendengar ya, ada Mak Saadah yang mau goreng apa, yang mau apa katanya tadi, goreng telur tanpa minyak, maunya di atas seng langsung masak, mau jual nasi. Ya pendengar, langsung aja kita dengarkan ini lagu, saya takut nanti gak terputar nih karena waktu kita sudah menipis ini. Baik pendengar, kita dengarkan lagunya dari Sylvie Kumalasari, Isabella.

0: ada di sini semuanya.
1: Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Ya, pendengar, itu tadi ya. Ada tiga lagu ya yang sudah kita coba hadirkan di ruang dengar Anda. Baik pendengar, kita terima lagi nih yang mau bergabung. Masih dibuka line teleponnya, sekitar waktu kita sekitar 25 menit lagi ya. Baik, coba saya terima telepon satu penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa ini, di mana? Halo.
3: Halo.
2: Halo, dengan siapa, di mana?
3: Dengannya Mama Ayu di Bintang Benar, Bang.
2: Ma Ayu.
3: Iya, di Bintang Benar.
2: Bintang Benar ya. Gimana kabarnya Ma Ayu, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana keadaan di Bintang Benar nih Ma Ayu? Sama kah di Takingon nih?
3: Kayak mana, Bang?
2: Kayak mana kondisi cuaca di sana?
3: Oh, kayaknya agak mendung, panas, angin gitu lah, Bang.
2: Oh, yang penting jangan panas berdetak ya.
3: Enggak panas berdetak, tapi kayak agak mendung, angin gitu.
2: Oke. Gimana nih Ma Ayu?
3: Bang, mau titip salam ya.
2: Boleh, nanti saya kirimkan lewat kantor pos.
3: Salam buatnya adanya yang ditugas.
2: Terima kasih.
3: Kemudian salam buatnya Makci Hatipah. Terus Cik Hatipah juga di
2: mana?
3: Takengon.
2: Di Takengon, oke.
3: Kemudian buatnya kakak, adik yang berada di Durnibius.
2: Di Burnibius ya?
3: Iya, Bang.
2: Oke, ada lagi?
3: Terus salam buatnya, salam buat pendengar semua lah, Bang. Pendengar Pro Dangdut.
2: Oke. Iya, lagunya, lagunya
3: terus
2: apa?
3: Bang, ini ya. Bang, mau apa ini, request lagu darinya Ona Sutra, Bang, ya?
2: Ona Sutra? Judulnya? Ya.
3: Judulnya Surat dari Seberang.
2: Surat dari Seberang.
3: Iya.
2: Surat dari Seberang dari Malaysia nih kayaknya ya. Iya, nanti coba saya carikan ya, saya seputarkan ya.
3: Dan spesial buatnya buatnya kakak ya, Kak Rat di Serule. Itu aja, Bang.
2: Buatnya Kak Rat di Serule ya. Oke.
3: Ya, iya, Bang.
2: Oke, terima kasih Ma Ayu.
3: Bye Bang ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pendengar, itu tadi ada Ma Ayu ya, yang mengirimkan salam buat kakak, adik ya, semua pendengar lah. Yang pastinya oke, saya coba terima lagi nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Viola, mari-mari. Ya dong.
4: Kabar Bang Ari.
2: Alhamdulillah baik dan sangat baik. Bagaimana dengan Kak Viola sendiri?
4: Alhamdulillah baik, Bang.
2: Itu cuaca di sana yang pastinya sedang baik-baik saja dong.
4: Maaf, gimana Pak?
2: Cuaca di sana sedang baik-baik saja dong.
4: Panas banget,
2: hujan. Oh, semoga tidak sesuai dengan hatinya ya.

0: Alhamdulillah banyak fansnya ya, banyak pendengarnya.
1: Enggak juga kak, lebih banyak Bang Budi kok. Kalau saya mah cuman ya penyiar KW premium doang.
0: Jangan salah, namanya announcer itu pasti banyak lah pendengarnya.
1: Ya gimana Kak Viola, atau mau lagunya Dewi Persik lagi nih?
0: Gimana hari inget ya? Ingat itu.
1: Dua kali nelpon lagunya itu terus loh.
0: Karena cuma itu yang kita.
1: Tapi judulnya aku lupa.
0: Tadi nanya Budi atau Budi. Lagunya Ikan Nurjana Memandangmu.
1: Oh, kata itu yang pesan siapa, Bang Budi ya?
0: Iya.
1: Oke, Ikan Nurjana Memandangmu.
0: Memandangmu.
1: Asik.
0: Itu ya, itu kali.
1: Iya, walau selalu. Ya, itu dia sih. Ya nanti coba saya putarkan ya Mbak Viola ya. Yang pastinya lagu ini dikhususkan untuk
0: Bang Ari.
1: Nah kok saya? Kok tiba-tiba beralih kok saya? Seharusnya yang di depan studio dong.
0: Ya dong, Bapak Bangko. Emang kadangnya berlian di sono. Happy terus.
1: Oke. Yang penting di sini happy, di sana.
0: Terus dan jangan nakal.
1: Oke deh Kak Viola.
0: Oke. Oke, Pak Dulu dikit ya. Tadi sempat dengar ada yang nyapa Mak Selfie. Berdahannya Abah.
1: Abah kayaknya belum masuk deh.
0: Abah. Yang sama berdahannya siapa?
1: Oh, apa ya itu ya? Yang tiba-tiba suara ya, menggelegar.
0: Ya, ada barang-barang yang di sono. Bang Mos.
1: Oke. Banyak tuh, ada Cik Wan.
0: Bang Mos, Bang Joy, Bang Toy, siapa lagi?
1: Ayo, siapa lagi ayo? Ayo, halo, masih ada? Halo? Halo? Waduh, sepertinya jaringan di Makassar towernya roboh ini. Ya itu tadi ya pendengar ya, ada Kak Viola ya dari Makassar, penggemar sejatinya Pro 1 Dangdut ini. Saya terima lagi satu lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
0: Sorry, terputus sama lah, jaringan Makio kali ya.
1: Masih bisa nih langsung nyambung ya?
0: Iya, pokoknya buat semuanya aja ya yang lagi monitor.
1: Oke.
0: Dan tak kecuali spesial buat abangku di sana, Bang Budi. Happy terus ya, selamat dan jangan nakal. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mendengar ya, itu satu-satunya ya. Kayaknya nih Mbak Viola nih menggunakan jalur khusus nih. Teleponnya putus tiba-tiba bisa langsung masuk lagi. Ya mendengar yang mau telepon mungkin satu lagi boleh deh ya. Saya terima ya satu lagi ya. Karena waktu kita tinggal berapa menit lagi ya. Atau kalau memang gak ada penelpon lagi, saya tutup untuk penelpon yang ini. Kita coba langsung dengarkan lagu requestan siapa tadi ini? Iis Dahlia, Rindu. Baik pendengar, selamat mendengarkan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Ya baik pendengar, itu tadi ya, ada dua lagu ya. Karena waktu kita tidak banyak lagi nih, jadi line telepon saya tutup dan line WhatsApp juga saya tutup ya. Baik, terima kasih ya pendengar, sudah menemani Anda dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda juga sudah setia mendengarkan saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena sudah pukul 15, waktunya saya untuk pamit undur diri dan berjumpa lagi di sesi berikutnya. Tapi jangan kemana-mana ya, pendengar Pro Dangdut ataupun pendengar Pro 1 RRI Takengon. Karena sebentar lagi Bang Budi yang akan menggantikan saya atau yang akan melanjutkan program-program lainnya sampai dengan pukul 7 malam nanti atau pukul 19 malam nanti ya. Baik pendengar, saya Arif pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi ya, Bang Ari telah menemani sedari pukul 10 tadi dengan rangkaian program-programnya. Dan kini saya Budi pendengar yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini. Masih dengan beragam rangkaian program-program lainnya bersama 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Lukuning, Kutelot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Selamat sore semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Dan kita awali kebersamaan kita di sore hari ini dengan lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Aceh Tengah mulai menempuh perjalanan darat menuju bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur Sabtu 8 Agustus kemarin untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Kontingen berangkat dari Takengon menggunakan bus. Setibanya di Medan, Sumatera Utara, rombongan akan melakukan pergantian bus yang selanjutnya langsung membawa kontingen menuju Cibubur. Perjalanan darat tersebut menjadi bagian dari pengalaman peserta sebelum mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kontingen Pramuka Aceh Tengah berjumlah 41 orang, terdiri atas 8 peserta putra, 8 peserta putri, 2 pembina pendamping, 2 pimpinan kontingen, serta 21 petugas pendukung. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Tengah Alam Suhada saat pelepasan kontingen juga mengatakan seluruh peserta telah melalui tahapan seleksi dan pembinaan secara menyeluruh sehingga dinyatakan siap untuk mengikuti seluruh rangkaian Jambore Nasional yang dilaksanakan di Cibubur, Jakarta Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Takengon Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, kita di program Ketahanan Pangan di sore hari ini di edisi Minggu 9 Agustus 2026. Kita akan bahas terkait tema di sore hari ini, yaitu terkait ketahanan pangan program Presiden ya, dukung swasembada pangan, karantina Jawa Timur, edukasi pelaku usaha, tata cara lalu lintas benih ya. Nah, kalau kita berbicara ketahanan pangan pendengar, mungkin yang langsung terbayang adalah sawah yang luas, tanaman padi yang menghijau, jagung, kedelai, sayur mayur, buah-buahan dan juga berbagai hasil pertanian lainnya ya. Tetapi berbicara ketahanan pangan ini sebenarnya jauh lebih luas, jauh lebih dari itu ya. Ada proses panjang di balik sepiring nasi yang kita makan, ada petani yang menanam, ada benih yang harus berkualitas, ada para pelaku usaha yang mendistribusikan, dan ada juga transportasi yang membawa komoditas dari satu daerah ke daerah lainnya. Dan ada juga sistem pengawasan agar lalu lintas komoditas ini pertanian tetap aman ya. Nah, kita akan coba bahas terkait dengan bagian penting dalam rantai tersebut, yaitu tata cara lalu lintas benih ya. Karena benih bukan sekedar benda kecil yang kita tanam di tanah, jadi benih adalah awal dari masa depan pangan kita pendengar. Terus apa hubungannya antara tata kelola lalu lintas benih dengan program swasembada pangan? Kenapa benih yang keluar masuk antar wilayah ini harus diawasi? Dan apa yang harus diketahui para pelaku usaha? Nah, nanti kita akan coba bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan di program Ketahanan Pangan di sore hari ini. Nah, jadi secara sederhana ketahanan pangan ini dapat kita pahami sebagai kondisi ketika masyarakat ini memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, bermutu dan juga terjangkau pendengar. Jadi ketahanan pangan ini bukan hanya soal apakah beras tersedia, tetapi juga apakah produksinya mencukupi, apakah pangan tersebut aman, apakah distribusinya lancar dan apakah harga dapat dijangkau oleh semua masyarakat. Apakah petani juga mampu untuk terus berproduksi? Dan apakah juga sumber daya pertanian kita juga dapat dijaga untuk jangka panjang ya? Jadi terkait dengan produksi pangan, intinya semakin kuat produksi dalam negeri, semakin besar juga kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari sumber sendiri ya. Selanjutnya juga distribusi pangan yang melimpah di satu wilayah belum tentu membantu wilayah lain apabila distribusinya terganggu. Dan juga terkait dengan kualitas dan keamanan, ini pangan juga harus aman dikonsumsi. Karena itu pengawasan terhadap berbagai komunitas pertanian ini menjadi sangat penting ya. Dan terakhir yaitu keberlanjutan. Jadi ketahanan pangan ini tidak hanya dipikirkan untuk hari ini, tapi untuk masa-masa yang akan datang ya. Nanti juga kita akan coba bahas terkait dengan swasembada pangan seperti apa kelanjutannya di masa pemerintahan sekarang. Nanti coba akan kita kulik lebih dalam lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM, Pro 1 RRI Takengon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, baik pendengar, kembali lagi di program ketahanan pangan, program presiden ya. Sekarang kita coba bahas terkait dengan swasembada pangan nih. Jadi kalau kita berbicara swasembada pangan ini kembali menjadi perhatian besar dalam program pembangunan nasional ya. Intinya adalah bagaimana negara memperkuat kemampuan produksi pangan dalam negeri sehingga kebutuhan pangan masyarakat semakin mampu dipenuhi melalui produksi sendiri ya. Jadi swasembada pangan ini bukan berarti kita menutup diri dari dunia luar, tidak ya. Swasembada ini lebih kepada bagaimana kita mempunyai fondasi produksi dalam negeri yang kuat, petani yang produktif, benih yang berkualitas, lahan yang terjaga, serta teknologi yang berkembang dan sistem distribusi yang baik. Nah, jadi kalau kita berbicara, kita coba analogikan yang secara sederhana saja. Jadi kalau kita punya rumah sendiri, tentunya kita juga ingin rumah tersebut kokoh gitu ya. Kita juga tetap boleh bertamu ke rumah orang lain dan menerima tamu, tetapi jangan sampai rumah sendiri tidak punya pondasi. Sama halnya dengan pangan, begitu juga dengan pangan ya. Jadi kita perlu membangun kemampuan produksi pangan nasional agar tidak mudah terguncang ketika terjadi gangguan produksi, distribusi maupun perubahan situasi global ya. Dan semua itu dimulai dari sesuatu yang ukurannya sangat kecil, yaitu benih. Dari benih tumbuh tanaman, dari tanaman lahir hasil pertanian, dan dari hasil pertanian lahirlah bahan pangan ya. Maka kalau kita ingin berbicara tentang swasembada pangan pendengar, intinya kita juga harus berbicara tentang benih yang sehat, bermutu dan juga terjamin ya. Lantas kenapa lalu lintas benih ini harus diawasi? Nah, ini sebetulnya inti dari pembahasan kita di sore hari ini ya. Mengapa benih yang dibawa dari satu wilayah ke wilayah lainnya ini perlu mengikuti aturan? Jawabannya adalah berkaitan dengan perlindungan pertanian dan juga keamanan hayati ya. Coba sama-sama kita bayangkan deh, ada benih yang berasal dari suatu daerah. Benih tersebut terlihat sehat ya, tidak ada tanda-tanda masalah secara kasat mata, tapi ternyata membawa organisme pengganggu tumbuhan. Jadi ketika benih tersebut dibawa ke daerah lain dan ditanam, organisme tersebut bisa menyebar. Akibatnya apa? Akibatnya bukan hanya satu petani yang terdampak, bahkan bisa berpotensi mengganggu produksi pertanian di wilayah yang lebih luas lagi ya. Jadi ketika petugas karantina ini melakukan pemeriksaan, bukan berarti ingin mempersulit pelaku usaha ya, bukan ya. Justru pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk menjaga pertanian kita. Jadi lalu lintas benih ini penting untuk memperhatikan apa? Ya asal benihnya dari mana? Jenis-jenis komoditasnya seperti apa? Kondisi kesehatan benihnya terjamin atau tidak ya kan? Dokumen atau persyaratan yang diperlukan ini lengkap atau tidak? Dan dilakukan juga pemeriksaan-pemeriksaan oleh pihak-pihak yang berwenang. Tujuan pengirimannya apa? Jangan sampai tujuan dikirimnya nanti malah kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Serta ketentuan-ketentuan karantina yang berlaku di tiap daerah masing-masing ya. Jadi itu. Nah, kalau kita berbicara lalu lintas benih tadi juga tidak bisa dilepaskan dari peran karantina begitu pendengar. Karantina sendiri memiliki peran penting dalam pengawasan lalu lintas komoditas pertanian dan juga sumber daya hayati ya, agar resiko penyebaran organisme pengganggu maupun ancaman terhadap sumber daya hayati ini dapat dikendalikan. Jadi kita coba analogikan lagi deh. Kita ibaratkan karantina itu seperti gerbang pemeriksaan ya. Jadi ketika kita masuk ke sebuah wilayah, ada pemeriksaan tertentu. Jadi bukan karena semua orang dianggap bermasalah, bukan ya. Tetapi karena kita ingin memastikan apa yang masuk ke wilayah tersebut tidak membawa resiko-resiko untuk daerah lain juga begitu ya. Sama halnya dengan komunitas pertanian juga seperti itu. Jadi pengawasan ini menjadi salah satu bagian dari ekosistem ketahanan pangan juga. Sebab kalau kita berbicara tentang peningkatan produksi, ini kalau tanaman yang kita kembangkan justru terancam organisme pengganggu, jadi percuma aja kita berbicara tentang swasembada kalau memang kualitas benihnya juga tidak diperhatikan begitu ya. Dan percuma juga kita membangun sektor pertanian, ini kalau distribusi komoditas dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku begitu pendengar.
Nah, selanjutnya juga kita berbicara terkait dengan edukasi untuk para pelaku usaha nih. Nah, ini sebetulnya yang bagian penting dari pelaku usaha itu ya. Jadi bagi pedagang benih ini, distributor, petani, kelompok tani maupun pihak-pihak lain yang melakukan pengiriman benih antar wilayah, ini tentunya juga sudah pasti memahami aturan lalu lintas benih, bukan hanya kewajiban ya. Dan ini juga merupakan perlindungan bagi usaha itu sendiri ya. Jadi kenapa para pelaku usaha ini harus memahami aturan? Pertama, untuk menghindari masalah administrasi. Jadi jangan sampai karena tidak mengetahui prosedur pengiriman jadi terhambat ya. Selanjutnya juga untuk menjaga kualitas komoditas. Jadi benih-benih yang dikirim ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak terkait. Nah, dan juga melindungi petani penerima. Jadi petani ini membeli benih dengan harapan untuk mendapatkan tanaman yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai benih yang dikirim ini justru membawa resiko-resiko bagi lahan-lahan pertanian di daerah lain gitu. Nah, terakhir yang keempat yaitu menjaga lingkungan dan pertanian ya. Ini satu kesalahan dalam lalu lintas komoditas ini dapat berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Jadi pesan-pesannya mungkin untuk para pelaku usaha ini, jangan menunggu bermasalah baru bertanya ya. Jadi sebelum mengirim benih ini cari tahu dulu persyaratan dan prosedurnya dan juga konsultasikan dengan instansi karantina terkait apabila ada hal-hal yang belum dimengerti atau belum dipahami.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya, baik pendengar, kita kembali di program ketahanan pangan ya di sesi terakhir ini. Setelah kita tadi berbicara panjang lebar tentang swasembada pangan, karantina dan juga lalu lintas benih ya. Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan sederhana, yaitu ketahanan pangan ini bukan pekerjaan satu lembaga saja ya. Bukan hanya pekerjaan pemerintah, bukan hanya pekerjaan petani, bukan hanya pekerjaan para pelaku usaha, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Petani juga berperan untuk menghasilkan pangan, pelaku usaha berperan untuk mendistribusikan, pemerintah juga membangun kebijakan dan sistem pengawasan, karantina menjaga lalu lintas komoditas juga sesuai dengan ketentuan ya, dan masyarakat juga berperan sebagai konsumen sekaligus bagian dari ekosistem pangan. Jadi pesan utamanya yaitu kalau ingin pangan kita kuat, maka rantainya juga harus kuat. Dari benih, petani, produksi, distribusi, pasar, konsumen. Jadi jangan sampai satu mata rantai kita abaikan begitu ya. Nah, jadi hari ini kita sama-sama belajar bahwa membangun ketahanan pangan ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana menghasilkan pangan sebanyak-banyaknya, tetapi juga bagaimana untuk menjaga kualitas, keamanan, dan juga keberlanjutan seluruh prosesnya ya. Termasuk juga bagaimana memastikan benih yang dilalu lintaskan mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena dari benih yang kecil kita menanam harapan yang besar. Dari satu tanaman juga akan lahir hasil pertanian. Dan dari hasil pertanian akan lahir pangan. Dan dari pangan yang kuat lahirlah masyarakat yang kuat ya. Maka sama-sama kita mendukung upaya untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan, tertib dalam lalu lintas benih, peduli terhadap kesehatan tanaman dan

juga bersama menjaga masa depan pangan Indonesia ya. Kita cukupkan untuk program ketahanan pangan di edisi sore hari ini pendengar di hari Minggu 9 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali di program siaran ketahanan pangan setiap hari Minggu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Takengon 93 FM ya. Jangan kemana-mana, kita lanjut terus dengan rangkaian program-program selanjutnya pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada.
1: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, sholat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
0: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
0: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
0: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat sore pendengar semuanya. Dan terima kasih juga yang masih terus mendengarkan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon di sore hari ini. Masih bersama Budi juga di sini pendengar, dan kita juga lanjut terus tentunya dengan ragam informasi yang masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Ya, halo?
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ya, baik mendengar, kebakaran hebat ini melanda kawasan Pasar Jagong Jeget, tepatnya di Kampung Jeget Ayu, Dusun Sukamaju, Kecamatan Jagong Jeget, Aceh Tengah. Minggu hari ini 9 Agustus 2026 ya. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Dan sebanyak 96 unit kios atau ruko berkonstruksi kayu ini dilaporkan hangus terbakar. Sementara 2 orang warga mengalami luka bakar. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Aceh Tengah Andalika mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun 2 warga harus mendapatkan penanganan akibat mengalami luka bakar. Data awal, api menghanguskan bangunan kios atau ruko berkonstruksi kayu sebanyak 96 unit. Dalam musibah ini tidak terdapat korban jiwa, namun terdapat 2 orang warga yang mengalami luka bakar. Besarnya kobaran api ini membuat petugas BPBD mengerahkan 4 unit armada pemadam kebakaran untuk melakukan penanganan di lokasi. 4 armada tersebut terdiri dari 1 unit dari Posko Jagong Jeget, 1 unit dari Posko Atulintang, serta 2 unit dari Posko Induk BPBD Kabupaten Aceh Tengah. Nah, hingga informasi ini disampaikan, penyebab kebakaran juga belum diketahui. Petugas masih melakukan penanganan dan pendataan di lokasi kejadian. BPBD bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Aceh Tengah ini juga mulai mempersiapkan kebutuhan warga terdampak termasuk posko pengungsian dan juga dapur umum. Kalak BPBD Andalika menyebut pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga akan menyalurkan bantuan masa padik kepada warga-warga yang terdampak. Dan petugas juga hingga kini masih melakukan pendataan terhadap dampak kebakaran termasuk juga kondisi warga yang terdampak serta kebutuhan-kebutuhan mendesak di lokasi kebakaran tersebut.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: dah tak puyeng ya?
1: Gempa! Gempa, gempa! Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman, ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Moment dari Shania Twain ya. Jadi kalau berbicara lagu ini pendengar sebetulnya apa ya, susah dijelaskan sih ya, sangat menyentuh sekali memang lagu ini. Jadi lagu ini bercerita tentang janji, komitmen dan juga keputusan untuk menjalani hidup bersama seseorang ya. Lagu ini kemudian dirilis secara sebagai single dan menjadi salah satu lagu cinta paling dikenal dari Shania Twain. Jadi secara komersial memang lagu ini mencapai posisi tinggi di sejumlah negara-negara, termasuk posisi 4 di Amerika Serikat dan Kanada serta nomor 2 di Australia. Jadi kalau kita berbicara lagu ini, sebetulnya lagu ini bercerita tentang apa sih ya? Jadi from this moment ini berarti mulai saat ini ya. Dan kata mulai saat ini itulah inti dari seluruh lagu ini. Jadi tokoh dalam lagu ini seolah-olah sedang mengatakan kepada seseorang yang dicintainya, mulai sekarang hidupku berbeda karena ada kamu di dalamnya. Jadi ini bukan lagu tentang aku suka kamu, melainkan sudah masuk level aku memilih kamu untuk menjalani sisa-sisa hidupku. Jadi menariknya ini struktur emosional lagu ini memang terasa seperti sumpah pernikahan yang dinyanyikan begitu ya. Banyak sebetulnya pasangan-pasangan yang menikah dan saat wedding ini menyanyikan lagu dari Shania Twain ini, From This Moment ya. Jadi ada beberapa gagasan besar di dalam lirik lagu tersebut, yaitu menemukan seseorang yang dianggap sebagai jawaban. Jadi intinya bukan sekedar menemukan pasangan, tetapi menemukan seseorang yang membuat perjalanan hidup jadi terasa lebih lengkap lagi. Emang the best banget ini lagu dari Shania Twain ya, From This Moment, mulai saat ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sesaat lagi kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantar Kalintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Wali Kota Banda Aceh tinjau WTP Tirta Daroy. Informasi lainnya, minat kunjungan situs sejarah di LG. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mona FM Sebelum Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saling Meluk Semawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMBD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh ingatkan kepala desa melaporkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara akurat. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Ilhiza Sanudin Jamal meninjau langsung instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant WTP perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Daroy untuk memastikan ketersediaan air bersih menghadapi cuaca yang sulit diprediksi. Adapun saat ini di lokasi tersebut sedang dibangun instalasi pengolahan air berkapasitas 100 liter per detik sebagai upaya meningkatkan pasokan air bersih bagi warga. Ilhiza menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan air bersih untuk masyarakat.
2: Hasil koordinasi ini Pak Kepala PDAM mengatakan kalau saat ini Banda Aceh aman, masih aman, alhamdulillah. Ya kita harus pastikan air baku itu cukup dalam kondisi cuaca ekstrim seperti ini.
1: Ilhiza juga turut mengunjungi bendungan karet Balai Wilayah Sungai BWS di bawah Kementerian Pekerjaan Umum Kawasan Lambaru Kabupaten Aceh Besar. Infrastruktur ini berguna untuk menahan air sungai, mencegah intrusi air laut, serta menyuplai air baku bagi PDAM Tirta Daroy maupun Tirta Montala. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, minat masyarakat mengunjungi situs sejarah khususnya di Aceh dinilai masih sangat kurang. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
3: Minat masyarakat Aceh khususnya Kota Lok Semawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mengunjungi situs-situs sejarah dinilai masih sangat kurang. Padahal sejumlah situs sejarah yang berada di wilayah tersebut kini menjadi perhatian dan objek penelitian para ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi. Tokoh masyarakat Kota Lok Semawe Muhammad Nasir Ali mengatakan pada RRI, situs sejarah yang ada di daerah tersebut hingga kini terus diteliti oleh para ilmuwan dan peneliti sejarah. Menurutnya sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Malikus Saleh dan Unimal ikut melakukan penelitian terhadap keberadaan dan nilai sejarah situs-situs tersebut. Selain itu, peneliti dari perguruan tinggi dari luar Aceh juga datang langsung melakukan kajian.
4: Dan beberapa informasi yang berkaitan dengan masalah situs sejarah untuk Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Kita lihat sementara ini rasa-rasanya agak menurun menyangkut masalah pandangan daripada masyarakat untuk mengunjungi situs sejarah. Tetapi perguruan tinggi baik negeri swasta maupun para peneliti, mereka itu adalah masalah utama menyangkut masalah situs sejarah itu. Baik yang menyangkut dengan masalah peninggalan purbakala, misalnya Tengku Syik di Paloh, Tengku Awi Getah dan tempat-tempat lain. Begitu juga menyangkut masalah di gedung sebagai...
3: Muhammad Nasir Ali menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih mengenal dan mengunjungi situs-situs sejarah yang ada di daerahnya. Ia mengharapkan situs sejarah bukan hanya menjadi bagian dari peninggalan masa lalu, akan tetapi juga memiliki nilai edukasi dan dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai perjalanan sejarah Aceh. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan ikut menjaga keberadaan situs sejarah sekaligus meningkatkan minat untuk mengunjunginya. Dengan demikian, keberadaan situs sejarah tidak hanya menjadi objek penelitian para ilmuwan, tetapi juga dapat dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas daerah. Demikian, Muhammad Jafar melaporkan.
0: Dari Lau Semawe, Lintas 17 bergerak menuju Melabuh. Pendengar, ibu rumah tangga di Aceh Barat mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan BLK Melabuh. Berikut laporan Irham Syah.
5: Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan UPT di Balai Latihan Kerja Melabuh. Pelatihan yang berlangsung selama 33 hari tersebut merupakan bagian dari program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang didanai melalui APBN tahun 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis di bidang bakeri, sehingga mampu memasuki dunia kerja maupun membuka usaha mandiri setelah menyelesaikan pelatihan. Instruktur Tata Boga Hamdani mengatakan materi yang diberikan tidak hanya berfokus pada proses pembuatan roti, tetapi juga teknik dasar yang menjadi kunci menghasilkan produk berkualitas.
6: Apalagi kita belajar kan, setiap tangan pasti walaupun resep sama, adonan satu, tapi tangan yang berbeda, maka hasil akan berbeda. Target sebenarnya, kalau keinginan para peserta ini kan bisa biar bisa buat usaha mandiri UMKM, ya ada penambahan untuk diri sendiri. Ini kan fokusnya ke bakery ya, roti banyak sih, roti manis, roti sobek, ada pizza mie, ada beberapa lah.
5: Hamdani menyebutkan mayoritas peserta berasal dari kalangan ibu rumah tangga, lulusan sekolah, hingga pencari kerja yang ingin memiliki keterampilan sebagai bekal membuka usaha mikro di bidang kuliner. Salah seorang peserta, Sarifah Rahmawati, mengaku memperoleh banyak pengalaman baru selama mengikuti pelatihan.
7: Ya, banyak ilmu yang belum pernah saya tahu. Di hari ini saya sudah tahu cara buat roti, cara menghias roti yang saya lihat kemarin. Cuma di toko roti, sekarang saya sudah bisa buat sendiri. Harapan saya setelah saya buat roti ini, ada yang memberi bantuan bahan sebagai donatur untuk kami bisa buka usaha seperti kalori.
5: Melalui pelatihan berbasis kompetensi tersebut, BLK Melabuh berharap lahir tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sekaligus mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru di sektor bakeri di Aceh Barat dan sekitarnya. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Dit Samapta Polda Aceh, Supervisi Kepolres Bener Meriah dalam rangka memperkuat kesiapan dan profesionalisme personel. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
9: Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis, Direktorat Samapta Dit Samapta Polda Aceh melaksanakan supervisi di Mapolres Bener Meriah. Kunjungan tim supervisi Dit Samapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Bener Meriah, Kasat Samapta, serta personil Dalmas Polres Bener Meriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan dan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan disiplin serta kemampuan teknis personil Samapta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, supervisi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bandar Meriah. Melalui arahan dan evaluasi dari tim Polda Aceh, pihaknya berkomitmen untuk terus membenahi dan meningkatkan kemampuan personil maupun tata kelola organisasi. Target utama adalah menghadirkan pelayanan kesiapan yang tidak hanya sigap, tetapi juga senantiasa humanis dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Usai pengarahan di aula, tim supervisi melanjutkan kegiatan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Pemeriksaan meliputi kelengkapan perorangan hingga kendaraan operasional pasukan pengendali massa atau Dalmas. Bambang Syahputra, Erita Kengon, melaporkan.
0: Sobringer, setelah menjalani seleksi selama satu minggu, sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Berugayo tahun 2026 Kabupaten Bandar Meriah. Bupati Tagore menutup secara resmi. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahari ini.
10: Semangat muda jelinga.
11: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar resmi menutup pemilihan Bujang Berugayo tahun 2026. Tagore turut mengapresiasi kegiatan tersebut dalam upaya menjaga seni dan budaya Gayo di masa kini, di tengah kemajuan teknologi. Sebagai duta wisata, ia berharap para generasi muda mampu menjadi bagian dari program pemerintah daerah dalam membangun sektor wisata maupun menjaga hasanah budaya daerah.
10: Republik ini terjadi karena kumpulan dari budaya-budaya. Maka ada Indonesia. Dengan kalian mempertahankan adat dan budaya Gayo, berarti kalian mempertahankan kekayaan kebinekaan. Jadi kalian terus pertahankan adat, budaya, dan belajar.
11: Selain itu, Bupati juga menyebut kanun Majelis Adat Gayo telah disahkan sebelumnya, sehingga ia berharap pemilihan Bujang dan Berugayo dapat menjadi bagian dari adat Gayo. Sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Berugayo tersebut, setelah menjalani seleksi sejak Senin 3 Agustus 2026 lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Bandar Meriah dorong percepatan perbaikan irigasi dan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya kembali disampaikan Bambang Syahputra.
9: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri fokus grup discussion, FGD dan diseminasi publik yang membahas penanganan sektor pertanian dan irigasi terdampak bencana di Aceh di salah satu hotel di kota Banda Aceh. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh dihadiri Kepala Pusku Wilayah Satgas PRR, perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, unsur pemerintah daerah dari wilayah terdampak bencana, serta akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, Universitas Malikus Saleh dan Universitas Samudra. FGD yang dipimpin langsung oleh Ketua Satgas PRR Aceh tersebut membahas perumusan kebutuhan sektor pertanian dan irigasi pasca bencana. Langkah tersebut diarahkan untuk memulihkan pasokan air, menggerakkan kembali aktivitas tanam petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Bandar Meriah memaparkan kondisi kerusakan lahan pertanian dan jaringan irigasi di wilayahnya. Ia menegaskan kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus dan penanganan segera, terlebih intensitas hujan di Kabupaten Bandar Meriah masih cukup tinggi. Selain persoalan lahan dan irigasi, Bupati juga mempertanyakan langkah penanganan sungai dan anak sungai di Kabupaten Bandar Meriah. Menurutnya penanganan terhadap aliran sungai perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir kembali terjadi terutama di tengah tingginya intensitas hujan. Di sektor irigasi terdapat 31 daerah irigasi dengan total cakupan luas mencapai 981 hektar. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 titik atau sekitar 64,5% mengalami kerusakan berat, sementara 5 titik atau sekitar 16,1% mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas lahan sawah di Kabupaten Bandar Meriah. Bupati berharap hasil FGD tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang konkret, terutama untuk memperbaiki jaringan irigasi, menangani sungai dan anak sungai, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan kita beranjak ke program selanjutnya, yaitu program Harmoni Senja dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini yang akan terus menemani kebersamaan kita pendengar.

93 FM Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya di program Harmoni Senja sore hari ini, seperti biasa dengan rangkaian lagu-lagu Gayo ya, yang akan terus menemani kebersamaan kita di sore hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026 ya. Kalau udah hari Minggu udah pada besok Senin lagi. Ya, besok kerja lagi. Pokoknya itulah ya. Jadi intinya tetap semangat di sore hari ini, mungkin yang masih ada aktivitas, semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya dan mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini. Kita masih lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini pendengar dalam program Harmoni Senja.

0: Jangan.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
6: Dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ya baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini ya terkait dengan Komdigi yang telah membangun sekitar 2000 kampung internet se-Indonesia ya. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi ini telah membangun sebanyak 2000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya. Hal tersebut disampaikan staf khusus Menkomdigi Alfreno Kausar Ramadan. Ia menuturkan bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ini dikatakannya ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Kampung internet per hari ini sudah menyentuh kurang lebih 2000 titik di seluruh Indonesia dan pihaknya juga menerbitkan konektivitas untuk desa-desa yang belum pernah punya fiber connectivity. Dengan terkoneksinya 2000 kampung atau desa tersebut, maka masyarakat akan secara mudah mengakses berbagai kebutuhan di ruang digital. Dan hal tersebut juga ditegaskan oleh staf Susmenkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno yang menjadi langkah Kemenkomdigi untuk menjunjung tinggi prinsip transformasi digital ya. Dan ia juga menuturkan bahwa dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital haruslah berlandaskan pada prinsip 3C. Ketiga prinsip tersebut yakni connectivity, katalis, dan kompetensi. Melalui konektivitas tersebut, masyarakat juga dapat mengembangkan kompetensi digitalnya di kampung-kampung ataupun desa-desa, sehingga dari pengembangan kompetensi digital ini akan terwujud katalisasi atau wadah sebagai ekosistem pemanfaatan teknologi digital. Jadi untuk mungkin sebagian masyarakat yang dulu perlu pergi ke warnet-warnet atau mungkin ke kota-kota untuk memenuhi kebutuhan internet. Jadi dengan adanya terbentuknya 2000 kampung internet ini, jadi masyarakat tidak perlu lagi repot-repot untuk pergi ke pusat kota untuk menjangkau internet.

0: Hi for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Biar penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: Intermezzo.
8: Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
9: Males bu, hujan terus soalnya.
8: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
9: Yang pasti bakalan banjir bu.

0: Baik mendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, baik mendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan berisi tautan atau link di media sosial Facebook ya, dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan juga telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan setelah ditelusuri terkait kebenaran tersebut, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya, atau hoax. Jadi dilansir dari berbagai media ini, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos dari Kementerian Sosial di www.cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh PT Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Bappanas, Badan Pangan Nasional. Jadi kesimpulannya terkait dengan link atau tautan pendaftaran bantuan pangan 2026 dari Kementerian Sosial adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Ya, baik pendengar, kami selingi dengan informasi kembali di sore hari ini terkait dengan penipuan Wartiket HUT RI ya. Kementerian Sekretariat Negara mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan dalam pendaftaran undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara Merdeka Jakarta. Peringatan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi @kemensetnekri per Jumat 7 Agustus lalu ya. Masyarakat diminta lebih teliti karena antusiasme untuk menghadiri langsung upacara di Istana Merdeka cukup tinggi. Kemensetnek juga menegaskan undangan upacara tidak dapat dipindah tangankan. Setiap undangan terikat dengan identitas pendaftar dan akan diverifikasi menggunakan KTP atau Kartu Identitas Anak KIA. Verifikasi identitas dilakukan saat proses penukaran undangan fisik maupun ketika peserta berada di lokasi upacara. Karena itu masyarakat diminta untuk tidak menerima atau menggunakan undangan milik orang lain. Kemensetnek juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai transaksi jual beli undangan. Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai pihak yang menawarkan, menukar, menjual atau menjanjikan kuota undangan upacara. Selain itu, proses pengisian data pribadi hanya dilakukan secara mandiri melalui situs resmi pendaftaran. Masyarakat juga diminta untuk menghindari jasa perantara pendaftaran undangan berbayar. Data pribadi seperti KTP, KIA, nomor telepon, foto, dan alamat email tidak boleh diberikan kepada penyedia jasa tersebut. Kemensetnek juga menegaskan seluruh proses pendaftaran undangan upacara tidak dipungut biaya. Masyarakat tidak perlu membayar pihak manapun untuk mendapatkan kesempatan menghadiri upacara. Pendaftaran resmi sendiri dilakukan melalui situs pandang.istanapresiden.go.id. Masyarakat juga diminta untuk memastikan proses pengisian data dilakukan langsung melalui laman tersebut. Dan hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, ini menjadi hari terakhir Wartiket upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka, dan pendaftaran juga sudah dibuka mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
6: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
7: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
5: Gak gitu juga kali.
7: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
5: Mau kemana?
7: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
5: Ikut.
7: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
8: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baik mendengar, sembari kita sama-sama nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, kita lanjut terus sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu religi.

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhama Takengon di sore hari ini. Kita akan ikuti pengajian dan nanti dilanjut dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

أحق بالملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.

الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

嘿。

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada yang menunaikannya ya. Dan baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di malam hari ini. Sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI pendengar. Sesudah itu nanti dilanjut lagi sama Kak Ana ya, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi malam ini di hari Minggu 9 Agustus 2026. Dan akhir kata, saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhut selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Hari ini di 9 Agustus 2026, serangkaian lagu dan juga informasi akan berlanjut kemudian setelah Anda mendengarkan rangkaian warta berita sentral pada waktu yang menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi
0: dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita hantarkan untuk mimbar agama di malam hari ini dengan tema Anak Amanah Tuhan. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam, selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah anak amanah Tuhan. Anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada orang tua dan masyarakat. Mereka generasi penerus bangsa yang harus dijaga, dididik dan dibimbing dengan penuh kasih sayang. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar." Quran Surat Al-Isra ayat 31. Ayat ini menegaskan bahwa anak adalah titipan yang harus dilindungi, bukan dikorbankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Ayat ini menegaskan bahwa anak adalah titipan yang harus dilindungi, bukan dikorbankan. Hadis ini menunjukkan bahwa kasih sayang kepada anak adalah bagian dari iman. Ramah anak sebagai wujud tanggung jawab dapat diwujudkan dengan tiga hal, yaitu memberikan kasih sayang, mendidik dengan kelembutan dan bukan dengan kekerasan. Yang kedua, menjamin pendidikan, memastikan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang aman, melindungi anak dari kekerasan, narkoba, dan pengaruh buruk. Pendengar yang dirahmati Allah, anak adalah cermin masa depan. Jika kita menjaga mereka dengan baik, maka bangsa ini akan tumbuh dan kuat, penuh keberkahan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga anak-anak kita sebagai titipan berharga, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon, dan demikian Mimbar Agama untuk malam hari ini di 9 Agustus 2026, Anak Amanah Tuhan. Dirangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk malam hari ini.

0: Tahukah Anda, waktu makan malam ternyata berpengaruh besar pada kesehatan tubuh kita. Para ahli gizi menyarankan, makan malam idealnya dilakukan antara pukul 6 hingga 7 malam. Mengapa? Karena tubuh butuh waktu untuk mencerna makanan sebelum tidur. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja ekstra saat kita seharusnya beristirahat dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi. Jaga pola makan demi tubuh yang sehat dan istirahat yang berkualitas.
1: Dan pendengar RRI Takengona, selamat malam. Untuk malam hari ini, beberapa rangkaian dihantarkan bagi dan untuk pendengar semuanya di mana saja Anda berada. Sambil Anda menikmati suasana malam, sudah selesai dengan makan malamnya, dan rangkaian ini mengisyaratkan untuk waktu kumandang azan Isya akan kita jelang untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena bergantung tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi, sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa,

lalu. Mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seperti yang tadi disampaikan, beberapa rangkaian yang kami tempatkan ini untuk mengisyaratkan akan kita jelang kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Saudara pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat malam. Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk saat malam hari ini. Dan RRI Takengon merangkaikan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi. Kebakaran hebat melanda kawasan pasar Kecamatan Jagung Jeget, tepatnya di Kampung Jeget Ayu, Aceh Tengah, Minggu 9 Agustus 2026. Peristiwa sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat itu menghanguskan sedikitnya 96 bangunan. Berdasarkan data aparat Kampung Jeget Ayu yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kebakaran berdampak terhadap 60 kepala keluarga atau 243 jiwa. Dari 96 bangunan yang terbakar, sebanyak 73 merupakan rumah pribadi, sementara lainnya digunakan sebagai tempat usaha masyarakat. Selain kehilangan tempat tinggal dan sumber penghasilan, dua warga dilaporkan mengalami luka bakar. Kebakaran juga berdampak langsung terhadap sedikitnya 23 pelaku usaha yang kehilangan tempat mencari nafkah. Besarnya kerugian akibat peristiwa tersebut masih dalam pendataan.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk waktu ini. Beranjak kita ke beragam rangkaian lagu dan juga informasi untuk malam hari ini.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Kami ucapkan untuk saat malam hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu mini drama dengan judul Indonesia Indah, produksi RRI Takengon. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Takengon, drama radio dengan judul Indonesia Indah.
1: Agung. Agung. Agung. Kok enggak ada sautan? Apa ini? Surat pernyataan persetujuan dari kampus yang harus ditandatangani orang tua. Ya. Ayah. Lihat ini. Surat pernyataan yang harus ditandatangani orang tua.
2: Surat dari mana, Bu?
1: Dari kamar Agung, ya.
2: Kok dari kamar Agung?
1: Kan Ibu mau bangunin Agung. Agungnya enggak nyaut. Ya udah, Ibu masuk aja ke kamarnya. Lihat-lihat isi kamarnya, beresin meja belajarnya. Nemu surat ini.
2: Ibu, ini biarpun Agung anak kita, tapi kita tidak bisa memeriksa barang Agung sembarangan, Bu.
1: Ayah, sebagai orang tua, justru memeriksa isi kamarnya itu perlu. Siapa tahu ada narkotika atau ada obat-obat terlarang yang dia bawa pulang terus disimpan di kamar. Amit-amit lah kalau Agung kenapa-kenapa.
2: Ah, Ibu, pikirannya negatif melulu. Agung itu anak kita, Bu. Kita yang didik, kita yang besarkan. Tinggal bersama kita, apalagi yang harus kita pikirkan, Bu.
1: Nah, sekarang Agungnya mana ya?
2: Ibu kan tadi ke warung depan. Agung ke kampus, pamit ke ayah.

0: Tuan bicara.
1: Agung, Ibu minta maaf ya. Tadi siang, Ibu masuk ke kamar Agung. Terus, lihat kertas, ada surat yang harus ditandatangani orang tua.
0: Sebenarnya, surat itu yang Agung tunjukin ke ayah dan ibu. Yang isinya, persetujuan orang tua. Yang anaknya akan ada acara pariwisata, Bu, mendaki gunung.
1: Mendaki gunung? Enggak. Ibu takut kamu kenapa-kenapa. Itu lihat di TV, ada pendaki gunung yang tersesat, ada yang jatuh. Enggak, ibu gak izinkan kamu ikut.
2: Ibu, Agung itu sudah besar, Bu. Biarkan dia ikut kawan-kawannya, menyelusuri indahnya negeri ini. Berwisata, mendaki gunung. Ayah setuju kok kalau Agung ikut mendaki gunung. Pesan ayah, jaga keselamatan, kompak dengan teman, ikut arahan pemandunya ya, Gung.
0: Yes, alhamdulillah akhirnya.
1: Ayah ini.
0: Insya Allah, Agung akan dengar nasihat ayah dan ibu. Dengan modal latihan dari semester awal, mudah-mudahan akan selamat berangkat, selamat tiba di rumah lagi. Agung sudah bayangkan, Bu, dari atas ketinggian bisa lihat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, indahnya Indonesia. Minggu depan, kayu berangkat. Mohon doanya ya, ayah dan ibu.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Agung, bagaimana keadaanmu? Ibu nunggu-nunggu kabar, nggak dikabar-kabari. Kamu nggak apa-apa? Baik-baik aja?
0: Alhamdulillah, baik-baik aja, Bu. Di sini, aduh, dingin, Bu, dingin. Kami semua baik-baik aja sini. Agung nggak berkabar karena sedang mendaki, Bu. Terkadang anginnya kencang, berkabut, dingin, Bu. Suatu berangkat, Bu, Agung menyaksikan pemandangan yang indah, yang sangat luar biasa. Waduh, Indonesia benar-benar indah, Bu. Dan warganya pun juga ramah-tamah waktu kami melintas di kampung.
1: Iya, tapi jangan lupa sholat ya, Nak. Jangan buang sampah makanan sembarangan. Biarkan juga tumbuhan tumbuh semestinya. Itu bunga-bunga jangan dipetik.
0: Hehe, ya Bu. Sampai di sini ya, Bu, ya ngobrolnya. Tunggu Agung pulang. Salam wonderful Indonesia, Bu.
2: Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Takengon. Pemeran Rora Tisa sebagai ibu, Linge sebagai bapak, Gio sebagai Agung. Teknik Eliana. Penulis naskah Madiana. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.
3: Saudara pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini. Demikian Anda mendengarkan mini drama produksi RRI Takengon dengan judul Indonesia Indah.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini kami tengah menantikan untuk kesiapan Ibu Emma Susianti untuk kita berbincang di ruang komunitas. Kita akan bincangkan dari kepedulian menjadi aksi bergerak bersama untuk sesama. Ibu Emma Susianti ini adalah koordinator lapangan Yayasan Kayang Bangun Semesta dan Masjid Nusantara. Kami sudah menghubunginya tadi dan beliau minta waktu untuk sesaat untuk bisa berbincang dengan kita di ruang komunitas untuk saat malam hari ini.

0: RI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan untuk malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, seperti yang tadi kami sampaikan, untuk saat malam hari ini kita akan ngobrol bersama narasumber kita untuk kita ketahui bagaimana kesibukan beliau untuk saat sekarang. Beliau adalah Ibu Emma Susianti, Koordinator Lapangan Yayasan Kayang Bangun Semesta dan Masjid Nusantara. Dari kepedulian menjadi aksi, malam hari ini bergerak bersama untuk sesama. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu Emma.
1: Selamat malam, Waalaikumsalam.
0: Iya, terima kasih Ibu Emma waktunya untuk saat malam hari ini. Saya manggilnya Ibu Emma ya Ibu ya.
1: Iya boleh, okay. Ibu Emma. Kalau biasa nih anak-anak relawan biasa manggil Bunda nih.
0: Oh gitu, Bunda Emma begitu ya Bunda ya.
1: Iya Bunda okay. Emma ya.
0: Salam kenal dari saya, dari Ana untuk malam hari ini. Dan
1: ya, salam kenal kembali.
0: Bunda Emma, kalau ya. Malam hari ini panjang sekali sebenarnya untuk judul kita ya Bu Emma ya.
1: Iya, iya betul.
0: Dari kepedulian menjadi aksi, bergerak ya, bersama untuk ya. Sesama begitu.
1: Iya, betul.
0: Kalau boleh untuk yang pertamanya sekali, bisa diceritakan sebenarnya kepada pendengar kita apa sebenarnya Yayasan Kayang Bangun Semesta dan Masjid Nusantara ya. Ini Bunda Emma?
1: Ya, mungkin kita cerita sedikit ya. Sebenarnya Kayang Bangun Semesta ini adalah salah satu yayasan yang awalnya bergerak di bidang pendidikan. Jadi Kayang Bangun Semesta ini pusatnya di Banda Aceh. Kebetulan Kayang Bangun Semesta ini adalah masih milik keluarga ya, yang diketuai oleh Ibu Sri Wahyuni. Jadi sebelum bencana di tanggal 26 November, Kayang Bangun Semesta ini menambah KBLI. Kita tambahlah KBLI

0: aktivis perempuan ya yang dulunya sering bergerak di bidang kebencanaan dan kemanusiaan. Akhirnya donasi terus mengalir sampai hari ini Kiska yang bangun itu masih terus bergerak untuk membantu saudara-saudara kita di tempat-tempat yang terkena bencana. Itu sih sebenarnya Kak yang bangun.
1: Ini yang ya kan? Yang menjadi jabaran luas begitu ya Bunda ya.
0: Iya, itu menjadi jabaran luasnya. Terus di bulan Januari, karena kita mempunyai banyak mitra nih di mana-mana, jadi kami terhubunglah dengan Yayasan Masjid Nusantara di bulan Januari. Jadi ini dihubungkan oleh teman-teman kita yang ada di grup seniman Aceh. Jadi kebetulan ketua seniman Aceh itu salah satu teman kita juga, beliau dosen. Jadi menghubungkan Kayang Bangun lah dengan Masjid Nusantara. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kami Kayang Bangun dan Masjid Nusantara sedang pembangunan salah satu masjid di Umang, Pisak, Aceh Tengah. Jadi alhamdulillah Bunda Emma dipercayakan akhirnya menjadi koordinator lapangannya. Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Belang Kejeret. Jadi di 3 kabupaten sekarang.
1: Jadi makin repot gitulah Bunda ya.
0: Alhamdulillah, kalau Bunda bilang ini sepertinya anugerah ya. Memang anugerah nih, anugerah. Karena Bunda berpikir gini, gak semua orang bisa, gak semua orang punya link. Apalagi ini yang kita bantu adalah saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Terus juga kita membangun sarana ibadah. Kita sebagai umat Islam luar biasa kan, kita bisa berkontribusi di salah satu rumah ibadah, rumah Tuhan gitu.
1: Betul. Bunda Emma, apa yang pertama sekali nih Bunda terdorong atau pertama kali mendorong Bunda dan tim untuk bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial ini Bunda?
0: Ya, sebelum Kayang Bangun itu buka dapur umum dulu. Pertamanya kami buka dapur umum. Waktu buka dapur umum pas bencana ya, pas masih akses jalan terputus semua, akses internet juga terputus semua waktu itu. Jadi Bunda pertamanya menjadi relawan dulu nih, dan jadi relawan dulu di dapur umumnya Pemda Benar Meriah. Setelah Bunda menjadi relawan beberapa hari di dapur umumnya Benar Meriah, sebenarnya di situ tujuan Bunda itu hanya mau mencari sinyal Starlink aja, untuk menyampaikan ke teman-teman bahwa beginilah kondisi kami di sini di wilayah tengah gitu. Terus juga melihat kondisi masyarakat dari kejauhan datang, kadang-kadang jalan kaki gitu, hanya mengambil makanan, ada yang bawa pulang, ada yang tidak, ada yang makan di sana. Karena memang waktu itu kondisinya memang hari kan hujan terus menerus ya. Pasti yang punya pun uang di toko kopi itu lagi nggak ada uang juga. Terus PNS juga kan tanggal merah, tanggal tua.
1: Tanggal tua, itu. Betul, tanggal tua waktu itu.
0: Jadi kan sepertinya waktu itu semua kita sama kondisinya, lagi nggak punya uang. Terus lagian adapun uang di ATM, karena kita kan sebagian kita, jangankan orang lain, Bunda juga terbiasa ya dengan mengambil uang itu nggak lagi pakai ATM, tapi hari tunai dengan HP gitu. Jadi kan dengan kondisi itu juga nggak uang juga nggak bisa diambil dari ATM. Terus kondisinya juga waktu itu Bunda sempat muter-muter nih di Benar Meriah. Di hari Jumat, hari Rabu musibah kita, hari Jumat itu nggak ada lagi memang stok beras dijual. Memang sama sekali nggak ada lagi. Jadi Bunda sempat muter-muter gitu kan. Karena Bunda sudah punya stok nih, kayak takut kurang gitu, mau cari lagi gitu kan. Tapi kan memang nggak ada lagi memang dijual gitu. Mm-hmm. Makanya kan mm-hmm. akhirnya kan nggak terbeli juga kan.
1: Yeah, nah, iya, betul,
0: jadi
1: betul.
0: Sebenarnya itulah akhirnya karena melihat

0: masyarakat dari jauh, nggak ada bensin lagi, harus jalan kaki untuk mengambil nasi kah, untuk mengambil apa yang bisa dimakan lah di Pemda Bener Meriah, di dapur umumnya waktu itu. Akhirnya Bunda bergerak, menyampaikanlah ke teman-teman di luar. Kebetulan waktu itu ketua yayasan kita pun lagi ada di Medan, terus balik ke Banda Aceh. Jadi kita inisiatiflah buka dapur umum dengan kearifan lokal. Kenapa kita angkat kearifan lokal? Karena kan kita memang kalau mengharapkan ikan nggak ada, telur nggak ada, jadi ya jadilah pakai pakai pucuk-pucuk jipang gitu kan, pucuk jipang tambah terong Belanda. Betul. Gitu di dapur umum kita kan. Jadi itu setelah beberapa minggu dengan dapur umum kami punya program, karena banyak nih akhirnya mahasiswa-mahasiswa yang ber-KKN di posko kita.
1: Iya.
0: Di yayasan kita, akhirnya Bunda buat program bersih-bersih sarana umum, sarana ibadah, pesantren, sekolah, masjid. Jadi dapur umumnya pun kadang-kadang bergerak, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, gitu, bergerak dapur umumnya. Dan di Januari kita jumpa dengan Masjid Nusantara, kita mulai membangun. Pertama masjid yang kami bangun itu di Uning Mas, Kecamatan Pinturi Megayu, Bener Meriah. Jadi bergerak-gerak terus di dapur umumnya akhirnya. Lama-kelamaan jadi bergerak. Jadi itu sih yang mendorong Bunda, karena mengingat gini, enggak semua kita itu punya stok beras.
1: Enggak
0: semua kita punya stok belanja. Dan enggak semua orang masyarakat itu mampu berjalan kaki dengan jarak yang jauh ke Pemda Bener Meriah gitu. Ke dapur umumnya Bener Meriah gitu. Makanya Bunda buatlah dapur umum satu lagi, tapi Bunda mengantar. Bunda enggak harus masyarakat datang ke tempat Bunda, tapi Bunda mengantar ke tempat-tempat pengungsian. Jadi setiap hari itu Bunda menyiapkan 300-500 bungkus nasi. Bunda akan mengantarkan itu ke tempat-tempat pengungsian, di mana ada informasi sudah tidak ada, enggak memiliki logistik lagi. Bunda ini selalu menerima informasi-informasi dan Bunda akan mengantarnya ke tempat itu. Karena waktu itu bensin juga enggak ada kan, BBM susah. Jadi alhamdulillah kalau Bunda waktu itu sering dibantu dengan Pemda Bener Meriah waktu itu melalui Pak Sekda. Kadang-kadang Bunda minta walaupun cuma dikasih 2 liter jadi gitu, berjalan dulu gitu kan. Kadang nggak ada dijual juga gitu. Kadang-kadang minyak pribadi bapak tuh sih dikasihnya gitu kan.
1: Bunda Emma, apakah kepedulian yang ketika bencana alam yang sudah berlalu, yang hampir setahun, berapa bulan ini akan setahun begitu ya Bunda ya, masihkah berjalan sampai hari ini?
0: Masih, kita masih berjalan sampai hari ini. Dan baru minggu yang lalu Bunda itu ke daerah Blangkejeren, di Desa Pasir, Kecamatan Tripojaya itu. Di sana itu masih sangat luar biasa kondisi korban-korban ya. Dengan semuanya hancur, akses jalannya tidak ada lagi, terputus. Terus sekolahnya juga hancur, masjidnya hancur, rumah 200 sekian hanyut. Sampai Bunda itu waktu jumpa korban-korban itu pertamanya sampai tidak bisa berkata-kata ya. Mungkin mengingat karena juga Bunda adalah salah satu anak korban konflik Aceh juga gitu. Jadi sudah pernah merasakan gimana menjadi korban, gimana rasanya. Kita tuh gak tahu lagi harus mengerjakan apa. Jadi Bunda tuh paham sekali dengan kondisi psikis mereka ya. Jadi mereka tuh udah rumah gak ada, kebun gak ada, bisa saja salah satu keluarganya juga nggak ada lagi gitu kan. Jadi sampai hari ini terkadang kehadiran Bunda itu di baik di huntara mereka ataupun di desa mereka itu terkadang kehadiran Bunda itu walaupun Bunda gak bawa apa-apa gitu, mereka tuh akan senang gitu dengan kehadiran Bunda. Karena sudah barang pasti Bunda tuh akan bisa diajaknya ngobrol gitu kan. Terus pasti mereka akan bercerita gimana dengan kondisi mereka saat ini
1: Bunda, kita kan tadinya sudah mengatakan dari kepedulian kita menjadi aksi begitu ya Bunda ya.
0: Iya,
1: bergerak,
0: betul,
1: bergerak kita bersama untuk sesama juga begitu Bunda. Jadi ketika Bunda berada di tengah-tengah mereka, karena kita kebetulan perempuan ya Bunda ya, saya dan Bunda perempuan gitu. Seurgen apa para perempuan dan anak-anak ketika Bunda berada di, kebetulan kemarin itu ke Gayolues gitu ya. Biasanya perempuan dan anak-anak itu yang bukan terabaikan, karena kan semua pinginnya bantuan itu semua ada, rumah segala isinya begitu. Tapi adakah yang memang benar-benar perempuan dan anak tadi itu yang betul-betul yang akan menjadi bahan kita untuk ini memang harus dan segera begitu ya. Bunda.
0: Memang urgennya ya, seurgen apa? Memang betul-betul sangat urgen kalau untuk perempuan. Karena di Huntara itu seringkali kekurangan air bersih.
1: Iya.
0: Air bersih ini kan perempuan ya yang sangat diribetkan dengan air ini. Kalau laki-laki mungkin kalau pergi pagi, pulang sore atau pulang siang, laki-laki itu akan pulangnya akan makanan sudah disediakan, piring kotor juga nggak peduli memang. Memang perempuanlah yang akan direpotkan gitu dengan air bersih. Terus dengan anak-anak yang sangat urgennya, mereka itu masih sampai hari ini masih bersekolah itu di tenda darurat. Dengan kondisi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 tergabung dalam satu tenda. Terbayang nggak? Terbayang nggak kondisi pendidikannya gimana gitu? Kondisi pendidikannya. Terus anak-anak itu hari ini mereka itu terkadang memang kehilangan tempat bermainnya. Karena kondisi rumah yang huntara itu kan sangat sempit. Jadi kalau anak perempuan itu suka main masak-masakan, udah nggak ada lagi ruangnya untuk bermain. Kalau anak laki-laki suka main mobil-mobilan juga tidak ada ruang lagi. Dengan kondisi rumah satu-satu dinding, ya kan? Terkadang si anak pun mau merotes ke si ibu, aku nggak mau nih makan ikan asin, aku harus makan telur gitu kan? Pasti bilang mama, udah jangan ribut.
1: Nanti didengar sama orang sebelah gitu.
0: Nanti didengar orang sebelah gitu kan? Atau nanti telurnya bagi-bagi, pasti si ibu pasti membisikkan ke anaknya, bagi nak ya berdua. Jadi seurgen itulah sebenarnya sekarang perempuan dan anak. Perempuan karena perempuan ini kan sudah menjadi kodratnya ya menjaga marwah keluarga yang diharuskan gitu. Jadi dia akan selalu berbisik untuk membicarakan hal yang sangat pribadi gitu ke anak-anaknya atau ke suaminya. Karena sekarang kan huntara itu kan satu dinding.
1: Jadi
0: semuanya terdengar dengan orang sebelah. Jadi secara psikologis mereka itu sangat dibebani dengan hal yang seperti itu. Terbayang ke kita sajalah gitu, terbayang di diri kita. Karena kita seorang perempuan seperti yang disampaikan tadi gitu. Urgen itulah sekarang anak-anak di Huntara itu. Jadi makanya dengan kehadiran kita, walaupun kita hanya bagi-bagi permen dengan buat-buat permainan sedikit, itu sangat menghibur mereka gitu.
1: Adakah kita bisa menyampaikan hal yang Bunda lihat ke pemerintah daerah, Bunda?
0: Ya, kalau Bunda yang sangat memohon kalilah ke pemerintah daerah, sekolah, akses jalan dan huntap disegerakan.
1: Bunda sedikit, sedikit Bunda. Di benak saya atau barangkali orang juga begitu ya Bunda, entah itu Bunda yang ada di sering berinteraksi dengan mereka, seakan bantuan ini sudah selesai, Bunda.
0: Belum, bantuan itu belum selesai.
1: Karena Kita lihat kulit luarnya aja orang membicarakan oh sudah sudah selesai, tidak ada lagi orang yang turun. Yang turun hanya bunda dan juga lembaga swadaya masyarakat yang lain begitu. Jadi ini belum selesai sebenarnya.
0: Belum. Mereka belum selesai. Kalau mereka selesai, hari ini sekolah-sekolah sudah ada, huntap mereka sudah ada. Secara psikologis, secara ekonomi mereka sudah bisa kita bantu, ya kan? Ini Bunda kemarin punya program untuk ini untuk membantu marbot-marbot masjid ya, masjid untuk membantu usahanya Bunda bagi-bagi gerobak tuh. Cuman karena programnya cuman sedikit ke kita, karena kan maklumlah Masjid Nusantara itu kan programnya seluruh Indonesia. Indonesia. Jadi hanya karena cuman 5, semua orang itu nelpon Bunda, Bunda bisa nggak kami satu, kami dah nggak ada lagi usaha kami Bunda, Bunda bisa nggak ini. Jadi kan secara ekonomi juga mereka hari ini belum juga terpulihkan. Gimana mau selesai? Jadi sebenarnya bencana ini hanya termakan usia sebenarnya. Tapi kalau untuk yang sudah selesai itu belum. Hanya termakan usia saja. Karena mereka karena mungkin masyarakat ya banyak melihat kan, karena ini kan sudah sekian bulan. Jadi merasa jadi merasa ini udah selesai lah gitu bencana. Tapi kalau mereka berjumpa dengan korban langsung, mereka turun ke lokasi langsung. Mereka berinteraksi langsung dengan korban-korban. Bencana ini belum selesai. Belum selesai sampai hari ini gitu. Karena secara ekonomi mereka masih sangat sangat disayangkan gitu. Secara ekonomi. Secara ekonomi, secara psikologis, secara masih sangat secara pendidikan juga gitu. Masih sangat miris. Kalau ini kalau Bunda ya, malah Bunda tuh kalau seandainya satu minggu aja nggak ke lokasi bencana nih, Bunda agak kangen gitu kan, kangen gitu kan. Kenapa? Karena Bunda sepertinya sudah menduniai gitu dengan mereka-mereka di sana gitu, kan. Kangen gitu Bunda kan, karena kepingin dengar cerita mereka seperti apa gitu. Jadi Bunda itu sebenarnya banyak sih yang sudah Bunda mencoba. Waktu bulan Idul Adha Bunda juga bagi-bagi kurban ke beberapa daerah di Besidah, di Huntara Ketipis waktu itu, di terus di kalau di cuman di sini sih di Bener Meriah aja, karena ke Aceh Tengah waktu itu nggak cukup lagi karena anggarannya cuman segitu kan. Jadi di Bener Meriah aja, di situ aja waktu itu di Mesidah. Kebetulan kami bergabung juga dengan Gerak Bareng. Bareng juga ada potong kurban juga di sana. Jadi kalau hanya kami yang hadir di sana, masyarakat juga nggak ada motong kurban, berarti kan secara ekonomi mereka belum pulih. Sebelumnya ada gitu, tapi pas di kemarin Lebaran Idul Adha nggak ada gitu. Ya kan, kan secara ekonomi belum pulih. Kalau sebenarnya bencana itu belum pulih, hanya termakan usia saja. Jadi merasa semuanya sudah pulih gitu, karena sudah lama.
1: Dari kulit gitu. Luar tadi itu yang selesai ya, begitu
0: dari kulit
1: ya,
0: luar. Dari kulit luarnya aja.
1: Oke. Sementara dari Bunda akhirnya kita tahu bahwasanya di Mesidah tadi itu warganya ketika lebaran haji atau lebaran kurban mereka belum berkurban karena memang ekonomi belum pulih seperti yang kita bayangkan.
0: Belum pulih. Seperti yang kita bayangkan. Belum pulih.
1: Bunda, kalau tadi juga kita kaitkan ini kan ada kepedulian Bunda di yayasan kita tadi ini, Yayasan Kayang Bangun Semesta dan Masjid Nusantara. Masjid Nusantara tadi banyak yang meminta untuk masjid mereka berdiri di tempat yeah. mereka, begitu ya Bunda ya?
0: Iya yeah, betul.
1: Sementara kalau dari cerita Bunda tadi itu, bagaimana kita akan membangun sebuah tempat ibadah kalau ekonomi warga kita belum pulih, begitu Bunda?
0: Ya, jadi sebenarnya itu berjalan ya, itu berjalan. Kenapa Masjid Nusantara itu berusaha setiap daerah itu yang kehilangan tempat ibadah? Kebetulan kita banyak nih influencer-influencer kita juga di sana, gitu. Jadi yang dan banyak nih orang-orang baik gitu yang ada di sana yang mau mendonasikan hartanya, sedikit hartanya untuk pembangunan masjid. Karena dengan adanya pengajian, hidupnya sarana ibadah di salah satu tempat yang terkena bencana itu, mereka akan saling memulihkan dirinya sendiri. Nah, dengan sering berjumpa, dengan betul. Sama-sama beribadah, betul. Sholat maghrib, sholat subuh, jadi masyarakat itu akan saling memulihkan. Karena karena seringnya berinteraksi,
1: mereka menguatkan untuk, begitu ya Bunda.
0: Mereka saling menguatkan, mereka akan saling menguatkan sesama mereka sendiri gitu. Karena kan nggak mungkin juga pemerintah selalu hadir, yayasan juga selalu hadir. Dengan kita, dengan adanya sarana ibadah mereka yang nyaman. Karena sarana ibadah boleh saja ya, tenda juga bisa jadi sarana ibadah gitu, ya kan, tenda darurat, ya kan, terus apa kita buat dari darurat juga dari kayu apa, dari terpal apa boleh juga bisa. Juga jadi itu bisa juga itu sarana ibadah, tapi kan nggak ada nggak nyaman.
1: Tapi dengan
0: sarana ibadah mereka yang nyaman, mereka saling berinteraksi, jadi mereka akan saling menguatkan. Makanya disitulah kami terus berupaya membangun sarana ibadah di tempat-tempat yang memang dia harus direlokasi, yang memang sarana ibadahnya hilang di bawah hanyut air seperti yang di Bah, di Ketol, insya Allah itu pun akan segera kami bangun. Di daerah Pasir Blangkejeren tadi juga dua sarana ibadah yang hilang, insya Allah satu akan kami segera bangun. Jadi itu kayak di Uning Mas juga kemarin hilang memang sarana ibadahnya nggak ada, jadi sudah kami bangun. Terus di Ringe, di apa, di Jamat, daerah Jamat Delung Sekine juga enggak, karena direlokasi enggak punya sarana ibadah juga sudah kami bangunkan darurat. Memang waktu itu darurat yang kami bangunkan karena mereka belum tentapkan di mana huntapnya, makanya kami bangunkan darurat. Ya kan, kalau kayak di Umang, di Umang, di Umang Ishak itu sudah Pak Rejunya sudah menetapkan di mana huntapnya, di situ huntara, di situ huntap. Jadi kami itu sudah bisa langsung membangun masjid permanen
1: di tempat yang tidak begitu jauh dari kediaman mereka, begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Bunda Emma, kalau Masjid Nusantara ini kan relawannya di hampir di Indonesia ada, begitu ya Bunda?
0: Seluruh Indonesia.
1: Sementara teman-temannya Bunda ada berapa, begitu kalau di Kayang Bangun
0: itu ada berapa? Kalau di orang? Kayang Bangun, kalau di Kayang Bangun ini sekitar 30 orang ada. Iya, dengan adik-adik semuanya, adik-adik relawan. Kalau di Masjid Nusantara memang seluruh Indonesia.
1: Jadi saya
0: Karena sebenarnya Masjid Nusantara ini fokusnya, fokus utamanya adalah membangun masjid-masjid pelosok. Utamanya. Tapi karena ini bencana, akhirnya Masjid Nusantara itu membangun masjid-masjid yang terkena bencana.
1: Jadi bencana berkaitan satu dengan yang lain ya Bunda ya.
0: Iya, berkaitan.
1: Itu tadi yang
0: kalau di daerah lain ya di pelosok gitu, kalau daerah lain yang tidak kena bencana.
1: Iya, itu yang ingin saya sinkronkan Bunda dengan 30 orang ini, apakah cukup untuk kita bergerak ke daerah-daerah yang cukup jauh, Bunda, sementara ini?
0: Untuk sementara ini malah tidak semuanya juga aktif. Paling nanti kalau Bunda bergerak itu sekitar 6-7 orang aja yang untuk bergerak ke lapangan. Karena mengingat juga transportasinya, biaya transportasi yang besar, apalagi kalau perjalanannya jauh gitu. Paling kalau dulu-dulunya Bunda kalau banyak bawa logistik ke daerah Linge itu Bunda pasti pakai mobil Rio, Rionya Satpol PP Aceh Tengah gitu. Terima kasih tuh untuk Pak Komandannya Rio Aceh Tengah, kami sering pakai. Ya kan, kami sering Pak, Bunda permisi nanti sama Pak Komandannya, Pak Komandan boleh nggak Bunda pakai mobilnya? Oh boleh boleh Bu, mau kemana? Mau ke Jamat gitu kan, gitu. Nanti kan antar bantuan.
1: Berarti ini sebuah kendala dong Bunda?
0: Iya betul, itu sebuah kendala karena kan kami kalau di Benar Meriah belum ada sih mobil pemerintah yang bisa Bunda pinjam gitu, selain di Aceh Tengah. Tapi alhamdulillah kalau di Aceh Tengah Bunda juga kadang-kadang chat Bapak, minta bantuan sama Bapak Wakil Bupati juga langsung direspon gitu kan. Alhamdulillahnya kalau di Benar Meriah sampai hari ini belum tahu nih bisa nggak pinjamnya karena Bunda belum pernah mencoba juga memang karena di Aceh Tengah kebetulan langsung kenal sama Bapak Komandannya, Komandan Satpol PP-nya, jadi Bunda hanya minta permisi aja nih ke Pak Wakil Bupatinya gitu kan.
1: Bunda ini kan kalau kalau kita berharap ini bakal besar walaupun 30 orang relawan begitu ya Bunda ya. Tentu ke depan akan bisa kita jadikan ini sebuah wadah yang lebih luas lagi, komunitas yang luas lagi. Tentu harus ada kepercayaan dari warga, kepercayaan dari masyarakat untuk apa mereka bisa menerima manfaat dari komunitas kita, Bunda.
0: Iya betul. Kalau kepercayaan, alhamdulillah hari ini kita sudah lumayan dipercaya ya, karena memang kita aksinya nyata gitu. Terus Bunda waktu ke lapangan, Bunda asesmen, akan asesmen dulu. Setelah Bunda mendapatkan laporan masjid hilang, apa masjid ini hilang, masjid ini perlu dibantu ininya. Jadi kemarin juga Bunda baru saja mengantarkan donasi ke Desa Lumut, Kecamatan Linge untuk MCK. Bunda asesmen dulu awalnya. Dan Bunda akan sampaikan kalau seandainya Bunda tidak bisa bisa membantu masjidnya, Bunda akan membantu yang lain gitu. Karena kan Bunda juga selalu setiap Bunda turun ke lapangan, Bunda akan membawa sembako.
1: Gitu.
0: Itulah buah tangan kami di awal untuk asisten awal gitu.
1: Bunda, dengan cerita Bunda tadi itu kita akhirnya tahu sebenarnya warga itu butuh uluran tangan begitu untuk mereka bisa kuat begitu ya Bunda ya.
0: Yang pertama mereka butuh kita ulurkan tangan, uluran tangan kita. Dan yang kedua mereka sebenarnya butuh teman. Mereka butuh teman. Terkadang mereka, jangankan mereka, kepala desanya saja, Pak Rejonya saja, kadang-kadang Pak Rejonya itu nggak tahu harus kemana dia mengadu. Karena dia tahu kalau seandainya program pemerintah itu pasti kan punya tahapan-tahapan ya. Kalau program pemerintah itu beda dia dengan programnya yayasan seperti yang Bunda bawa gitu. Kalau program pemerintah itu pasti punya tahapan, punya pelaporan seperti ini, seperti ini. Agak ribet lah di, kalau Bunda bilang itu agak ribet gitu kan. Tapi kalau dengan yayasan, Bunda sampaikan, Pak bikin video siapa bikin ini pernyataan manfaat masjid yang saya bangun ini ada warganya berapa yang bisa memanfaatkannya. Udah gitu Bunda sampaikan ke Yayasan Masjid Nusantara dengan video, dengan surat-surat permohonan dari desa. Sudah sampaikan ke Masjid Nusantara, Masjid Nusantara melihat udah bangun. Betul. Jadi itu sebenarnya itu sih, kita hadir itu ke sana, uluran tangan kita juga sangat penting. Mm-mm. Tapi yang paling penting itu adalah kita menjadi sahabat mereka.
1: Sekali lagi,
0: karena terkadang
1: silakan Bunda lanjutkan sedikit.
0: Ya, karena terkadang mereka itu tidak enggak kadang-kadang secara materi mereka enggak butuh terkadang, tapi secara emosional yang mereka butuhkan di sana itu.
1: Itu tadi Bunda dengan kapasitas yang ada di yayasan Bunda ini seperti tadi kita sampaikan. Apakah akan kita sekolahkan teman-teman kita harus skill seperti apa agar mereka bisa ketika misalnya Bunda mungkin ke luar daerah ada teman-teman yang bisa terjun ke lapangan gitu Bunda?
0: Iya sebenarnya perlu sih perlu karena juga Bunda hari ini sebenarnya lagi pengkaderan juga nih ya kan jadi kan makanya sebenarnya ada anak Bunda ada yang lainnya gitu anak-anak betul. Relawan sebenarnya betul. Bunda ini lagi pengkaderan karena kalau Bunda hari ini selalu muncul di setiap kebencanaan ini umur Bunda sudah sekian gitu kan belum tentu juga di kebencanaan berikutnya bisa muncul lagi gitu jadi sebenarnya Bunda di Yayasan Kayang Bangun Semesta ini lagi pengkaderan juga semoga betul. Anak-anak yang di grup mini Yayasan Kayang Bangun ini betah gitu dan akhirnya mereka ini ya otodidak ya langsung ke lapangan terjun ke lapangan di situ belajar di situ aksi semuanya di situ gitu sebenarnya
1: ya kan? Walaupun Bunda katakan tadi usia tidak lagi muda boleh dikatakan di antara teman-teman tapi saya yakin dengan semangat Bunda teman-teman yang yang tadinya masih pemula barangkali menjadi seorang relawan melihat Bunda semangat mereka jadi semangat
0: makin
1: juga
0: semangat.
1: Gitu.
0: Ini hari ini dengan kejadian di Jagung Jeget terbakarnya rumah yang di Jagung Jeget ini anak-anak relawan semua udah tanya ke Bunda nih, Bunda kita bisa aksi apa nih? Bunda kapan kita beraksi? Akhirnya mereka yang menggedor saya lagi saya karena memang saya selalu sampaikan ke anak-anak relawan enggak semua orang itu punya kesempatan seperti kalau mereka kadang nggak punya waktu, mereka mungkin nggak punya teman seperti kita nggak punya wadah, Bunda bilang kayak gitu. Ini kan kalian ini sudah punya wadah dan punya waktu, ayo manfaatkan waktu. Karena kalau ayah Bunda dulu berpesan sebaik-baiknya, seburuk-buruknya kita adalah manfaat sedikit untuk orang lain
1: gitu. tapi ke Jagung Jeget akan asesmen dulu kan Bunda ya?
0: Enggak, mungkin kita asesmen langsung dengan aksi juga.
1: Oke. Ada tadinya kita ingin lebih cepat ngobrol sama Bunda, tapi sepertinya Bunda sedang ada kegiatan. Jadi waktunya sudah lebih sedikit juga kita gunakan untuk saat malam hari ini. Akhirnya ya Bunda ya, apa harapan Bunda untuk yayasan ini dan juga untuk Masjid Nusantara, terlebih yayasan tadi itu kan asalnya muasalnya tadi itu ketika kita melihat bencana alam yang terjadi akhir 2025 yang lalu Bunda.
0: Ya, harapan Bunda sih, apalagi nih Yayasan Kayang ini kan terus bermitra nih, juga sedang bermitra dengan WWF, dengan ini, dengan beberapa lembaga untuk penghijauan ya, penghijauan kembali gitu, terus bermitra dengan Masjid Nusantara dan menunjuk Bunda sekarang dia di koordinator lapangan di wilayah tengah gitu. Jadi harapan Bunda ini tidak berakhir di sini gitu. Bunda berharap sekali kita tetap ada walaupun kita tidak bisa berbuat banyak. Mungkin yang banyaknya pemerintah, yang sedikitnya kita, tapi setidaknya saudara-saudara kita sudah terbantu dengan aksi-aksi yang kita lakukan gitu. Harapan Bunda itu sih, terus harapan Bunda mungkin kalaupun ada yang punya pemikiran yang sama seperti yang sudah ada di Yayasan Kayang Bangun, ayo kalau mau bergabung dipersilakan, gitu.
1: Baik.
0: Ya mungkin yang sama cara pandangnya, gitu, untuk
1: yang sejalan kita, gitu ya, Bunda.
0: Yang sejalan, gitu, ya kan? Karena hari ini kita tidak cari nama. Nama kita sudah diberikan sama orang tua kita dahulu, tujuh hari, ya kan? Kita hari ini, mari kita membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Nah, hari ini, sedikit bantuan kita itu sangat berarti untuk mereka.
1: Betul, baik. Nanti di waktu yang berikutnya kita akan ngobrol panjang lagi ya Bunda ya, dengan teman-teman yang lain atau relawan yang lain begitu ya Bunda ya, untuk cerita lagi tentang suka duka mereka ketika berada di lapangan.
0: Boleh.
1: Oke, Bunda Emma Susianti, Koordinator Lapangan Yayasan Kayang Bangun Semesta dan Masjid Nusantara yang telah berbagi cerita, ini akan menjadi inspirasi buat kita malam hari ini. Semoga yang disampaikan Bunda menjadi motivasi untuk kita semua. Kita akan bergerak dan juga mengambil sedikit bagian untuk bisa berbagi. Ya Bunda ya?
0: Iya betul.
1: Oke. Sehat selalu Bunda. Salam untuk anggota anggota yang lainnya, juga untuk anggota keluarga, mereka juga pasti mendukung untuk kegiatan-kegiatan Bunda. Oke. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat
1: beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, demikian kalau tadi ketika di awal berbincang beliau sering dipanggil Bunda Emma Susianti, Koordinator Lapangan Yayasan Kayang Bangun Semesta dan Masjid Nusantara, yang telah berbagi cerita dan menjadi inspirasi untuk kita di saat malam hari ini. Terima kasih. Di ruang komunitas, rangkaian lagu dan juga informasinya akan berlanjut kemudian di RRI Takengon malam hari ini di 9 Agustus 2026.

malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini kita lanjutkan untuk uraian dan untaian lagu-lagu kita di saat malam hari ini. Jadi pendengarnya kalau waktunya tadinya sedikit lewat, nggak akan ninggalin RRI, karena kami juga tetap hadir untuk format-format yang seperti biasa, seperti yang semalam juga masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam untuk kesemuanya. Jadi enggak ada yang berubah, enggak ada yang berbeda, kebetulan aja. Ini kan lagu-lagu yang pernah yang pernah populer di masanya di tahun yang sudah lalu dan masih kita hadirkan di kesempatan malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Untuk lagu-lagu yang masih terus hadir, Anda mendengarkannya di sini, kami hadirkan bagi pendengar RRI Takengon. Ini juga familiar sekali kan Anda dengarkan dulu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Nah, biarkan untan lagu-lagu yang tadinya hadir berlalu tapi memberikan kesan. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, akankah Anda membiarkan saya sendiri untuk saat malam hari ini? Dan ternyata tidak. Malam hari ini saya bacakan pesan singkat yang pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kelam. Kalau kelamnya bahasa Indonesia, kelam gitu. Selamat kelam. Selamat malam pendengar. Lagunya dari Ari Wibowo, judulnya Madu dan Racun. Kak Bo, salam untuk Kana yang lagi tugas. Jangan lupa ngopi untuk saat malam hari ini karena sedang menghibur pendengar yang malemis ini ngepe ngemu kecep. Ya, untuk pendengar-pendengar semuanya di mana saja Anda berada yang lagi dengerin ke anaknya berkicau-kicau. Burung kenari, burung nuri berkicau-kicau kayak untuk saat malam hari ini. Cuma bisa dengerin suaranya Ana, cuma bisa dengerin lagunya gitu kan. Kalau nelfon di tempatnya Kak Selvi, manalah bisa malam-malam seperti ini. Tapi besok kita coba gantikan ya Kak ya. Oke, Ana puterin lagu Kakak untuk saat malam hari ini. Ditunggu, dinantikan.

waktu yang tengah kita lewati untuk saat malam hari ini. Dan seperti tadi kita sampaikan, tadinya ada Kak Selvi untuk malam ini dinantikan untuk lagu-lagunya ya Kak ya. Enggak ada yang berubah. Kita cari-cari waktu-waktu yang sudah lalu, tidak harus lalu di tahun 80, 90, 2000-an juga banyak lagu-lagunya. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam dan sapaannya untuk saat malam hari ini, salamnya terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Muklis yang ada di Kemili untuk saat malam hari ini. Kepancing Bang Muklisnya yang ada di Kemili dengan lagu Parit Harja tadinya bareng Lucky Resa dengan Ini Rindu. Akhirnya kepancing dengan lagu yang cantik ini juga.

bisa kami temani untuk lagu lama yang tadinya ana ini aja bahasanya. Memang tadinya lagu apa namanya ini rindu sudah lama sekali enggak dengerin kan. Akhirnya tadinya mikirnya lama sekali dari siang apa ya antar malam yang bisa dihadirkan bagi pendengar RRI Takengon yang tengah menikmati ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Akhirnya muncul satu-satu untuk lagu-lagu yang tadinya kita hadirkan sebagai lagu pembuka untuk malam hari ini, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu Parit Arja juga akhirnya muncul di kesempatan malam hari ini. Yang ini juga di masanya cukup fenomenal, Anda bisa mendengarkannya lagi.

0: Dengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, maunya balik ke suasana masa-masa di sekolah dulu, karena besok sepertinya juga di Takengon dan sekitarnya akan ramai sekali anak-anak sekolah, juga akan ada pawai budaya untuk peringati hari ulang tahun Republik Indonesia. Kalau balik ke sekolah lagi, lagu tadi itu kalau kita perdengarkan lagi jadi ingat suasana menyenangkannya di kantin, pergi sekolahnya rame-rame gitu ya. Mendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam untuk malam hari ini. Oke, ini kepancing lagi. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Kita membayangkan apa yang baru saja tentu anak ucapkan, saya setuju.
0: Iya, ya? Iya.
1: Tapi semua itu kan kita sudah dilawan U.
0: tapi ketika ingin balik lagi ke masa sekolah itu, apa yang ingin Bang Herman ingat lagi gitu?
1: Yang pasti mulai dibilang ribuan kenangan itu, Mbak.
0: Iya, betul, betul.
1: Iya kan? Ribuan kenangan.
0: Iya, iya.
1: Jadi makanya kan seperti saya bilang, kalau membahas masa lalu itu kayaknya baru kemarin atau baru sedetik yang lewat begitu. Tapi setelah kita menoleh yang sebenarnya, ya ternyata kita tidak bisa melawan lagi karena U tadi, ya U itu apa, usia kan gitu.
0: Jadi masih SMP tanggung umur kan gitu ya. Kalau sudah SMA dulu bahasanya SMA, walaupun sudah berganti lagi dengan SLA gitu kan,
1: ya,
0: atau SLTA gitu. Ya, karena masa
1: betul.
0: Itu sudah mulai dibilang sudah remaja.
1: Masa-masa itu kan semua ada, boleh dibilang semua serba lah, serba lengkap gitu. Ya kan? Apapun itu serba lengkap, seakan-akan demikian, begitulah. Begitulah memang adanya. Karena karena di saat usia memang beranjak ke remaja, jadi sifat remaja-remaja itu kan semua kita yang tahu, semua yang merasa begitu kan. Gitu. Jadi kan sekarang apapun ceritanya, kita yang sudah usia seperti ini kan gantui kenangan.
0: Ana juga sebenarnya masih muda, Bang Herman. Baru 3 tahun ya. Baru 3 tahun yang lalu lepas SMA.
1: Iya. Ya, tapi kan apapun ceritanya kan istilahnya semua bertanya di hati, semua bermaksud di hati. Waktu ingin kuputar kembali, ya kan.
0: Sedap.
1: Ingin kuputar waktu kembali, ya harus macam mana?
0: Ingin kuulang terus gitu,
1: baik,
0: ya.
1: Baik Tante Ana yang baru saja 3 tahun yang lewat, mau siapa saja sama aja itu. Ingin, pasti ingin waktu terulang lagi. Saya juga enggak mau kalah, ya kan?
0: Iya, betul, betul. Entar aku puterin lagu Iwan Fals lagi, judulnya Buku Ini Aku Pinjam.
1: Oh ya, kan? Saya setuju.
0: Di lembaran berikutnya itu diselipkan foto seseorang gitu kan, Bang Herman
1: ya.
0: Kan?
1: Buku
0: ini aku pinjam. Ternyata ada fotonya ya. Di situ.
1: Ya. Okay. Foto itu yang lebih oke kita buat di situ. Foto orang lama yang enggak jadi. Karena saya yakin yang jadi itu bukan yang pertama, yang jadi sekarang yang terakhir.
0: Semua
1: orang demikian itu. Tante Ana, saya juga yakin yang jadi sama Tante Ana sekarang bukan orang pertama.
0: Udah ini apa nih, salah jurusan gitu.
1: Kan semua saya kan demikian juga, makanya saya bilang. Untuk mengulang apa teks lama lewat sejuta kenangan, kasihkan lagu buku ini aku pinjam. Habis itu seakan-akan di halaman buku itu taruhkan foto. Pasti yang lebih okenya foto orang lama yang enggak jadi.
0: Iya betul, betul. Oke lah, apa lagunya itu aja kita putar ya Bang Herman ya. Ya
1: boleh. Oke. Dengan Tante Ana, enggak ini kok enggak buat problem di sini. Yang penting kita ini aja. Tapi Indonesia kan.
0: Iya betul.
1: Itulah hebatnya Indonesia. Keserasian, kesatuan terhadap sesama itu betul. Saling memahami cepat sekali ya.
0: Iya betul tuh Bang, betul tuh Bang. Itu enggak akan bisa kita pungkiri begitu ya kan Bang Herman ya.
1: Itulah dia.
0: Ya sih.
1: Tapi gini aja, saya kan mau nanti ini kan kalau apa namanya kalau salam nanti kok borong salam kan nggak sempat lagu terputar. Saya rangkulkan aja dari A sampai Z.
0: Siap kan? Bang, siap Bang.
1: Jadi nanti kau ini apa lama-lama nggak terputar lagunya nanti.
0: Iyalah.
1: Saya yang sebel di sini lagi.
0: Kita coba. Kita coba dulu, kita coba dulu.
1: Oke ya, salam sehat ya semua.
0: Oh, baik Bang Herman, Abang juga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Selvi mau tidur tapi dia pilihkan lagu gembira lagi, gak jadi tidur akhirnya. Aduk lagi lah, diseduh lagi kopinya.

Rasa senang dan terhibur untuk kesemua pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Tidak hanya Kak Selvi untuk saat malam hari ini yang pilihkan lagu tersebut. Dan yang pasti semua pendengar di manapun Anda berada yang mendengarkan untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jarang-jarang ya untuk Bang Herman kita bisa hantarkan lagunya karena kan kadang-kadang alasannya waktu, terus yang orang jauh, orang lama, dan banyak lagi kadang-kadang untuk alasan-alasan yang kalau bahasanya sekarang itu alasan klise. Alasan yang itu juga alasannya. Jadi secepat inilah lagunya bisa kita hantarkan aja. Rugi rasanya kalau gak dengerin lagu-lagu di era-era tersebut.

zamannya siapa ya, di zamannya Bang Herman barangkali lagu-lagu yang tadi itu cukup ramai di Belantika Musik Indonesia. Radio-radio swasta juga menghantarkan lagu-lagu cantik-cantik sekali yang tentunya era 90, tahun 90 ke 2000 itu lagu-lagu Indonesia itu rasa-rasanya seminggu sekali muncul judul-judul baru. Ya, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Masih saya temani karena Bang Mus juga menunggukan apa nungguin lagunya. Yang lain juga hal yang sama. Iwan Fals, Dul Sumbang, terus siapa lagi nih, Ebit G. Ade. Terus kalau grup-grup band rocknya seperti God Bless dan ada siapa

ini, saya jadi ingat dulunya gitu ya. Ini kan lagu-lagunya masih cukup manis gitu, masih lagu pop ceria boleh dikatakan seperti itu. Lagu Iwan Fals, lagu Doel Sumbang, terus banyak lagi. Dulunya kritikan-kritikannya cukup pedas sekali. Sampai saya jadi ingat lagu-lagu Doel Sumbang itu gak boleh didengerin di rumah. Abang-abang saya kalau puterin lagu-lagu Doel Sumbang itu kasetnya langsung diambil sama almarhum ayah saya. Karena lagu-lagu pop-pop yang manis tadi itu ya seperti bareng sama Nini Karlina tadi itu, kalau Bulan Bisa Ngomong. Tapi kalau lagu-lagunya yang masih kritik-kritik itu, oh cukup-cukup pedas juga. Iwan Fals juga gitu. Kalaupun Bang Herman tadi pilihkan lagunya Buku Ini Aku Pinjam, itu masih pop yang cukup manis sekali pendengar ya. Belum lagi yang kritikan-kritikan tajamnya. Kalau soal kritik tajam sampai hari ini pun Iwan Fals masih dengan kritik-kritik tajamnya. Pendengar, terus Doel Sumbang pendengar ya. Aku suka

Baik, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, tadinya Bang Mus yang nunggu-nunggu lagu dari Bob Rijal. Dia suka sekali dengan lagu Bob Rijal, mirip dia nih, mirip sama Bang Musnya Bob Rijal itu. Ntar aku bilang hitam legamnya juga sama.

Terima kasih lagi pendengar RRI Takengon dengan untaian lagu-lagu yang sudah kita dengarkan. Masih cukup banyak waktu untuk kita uraikan lagi lagu-lagu yang berikutnya dan yang paling sedih seperti yang disampaikan Marsanda untuk kisah sedih di hari Minggu. Ini lagunya Kus Plus dan versinya banyak yang bisa kita dengarkan untuk saat malam ini, versi yang diantarkan Marsanda. Selamat malam pendengar RRI Takengon, tapi enggak sekelab yang diantarkan lagu-lagu ini. Anda juga menikmati suasana minggunya bersama anggota keluarga Anda. Hari ini cukup bagus untuk cuaca di Takengon dan sekitarnya. Tapi malam ini ke pagi, wah dingin sekali. Lagu ini untuk pendengar yang tengah beristirahat lagi. Saya masih di sini bersama Anda, masih juga dengan pesan singkat yang masih ada ini yang akan dibacakan lagi.

Takengon, selamat malam untuk semua pendengar, semua kalangan. Terus yang sudah kebaca pesan singkatnya di kesempatan malam hari ini dulu. Yang pastinya tadi untuk Bang Mus, ada Kak Selvi, ada Bang Muklis yang ada di Kemili. Terus sekarang selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir mau request lagu dari Rika Restu yang judulnya Sebatas Mantan. Oh, sadis sekali. Salamnya untuk semua yang lagi dengerin RRI, lagi monitor ya, monitor RRI Takengoni, salam kompa. Dan buat Kak Ana, salam yang paling mameh dari kami di Melabu. Oh, bahagia sekali rasanya. Ya Bang, ya selamat malam ya. Oke, pelan-pelan untuk lagu itu bisa hadir. Nantinya berharap kita semua merasa bahagia dan terhibur. Tadinya Bang Mus, lagu yang dipilihkan Bang Mus tadi itu dari Bob Rizal, Dalam Cengkeraman Sudah Berlalu. Disapanya untuk ke semua. Ini yang belum saya baca. Terus untuk yang lagi di ruang kaca, ngopi yuk kata. Siapa ya jam segini ngajak ngopi ya? Siapakah gerangan yang di ruang kaca itu diajak ngajak ngopi jam-jam seperti ini? Ada yang diucapkannya karena sudah identik dengan apa ya, ucapan-ucapan yang memberikan kita motivasi, kata-kata bijak, Bang Mus menyampaikannya lagi untuk malam hari ini. Ungkapannya, ya Allah, aku yakin takdirmu lebih baik dari semua yang aku inginkan. Beri aku kekuatan untuk memahami ini sebagai anugerah darimu. Terima kasih, ini kata bijak, kata motivasi, dan banyak lagi yang bisa kita kategorikan untuk malam hari ini. Tapi yang pastinya gak terlepas dari kata-kata bijak ya Bang Mus ya, yang memberi kita motivasi, gak siang, gak malam, tapi selalu ada ide-ide yang muncul. Baik, untuk pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam lagi untuk malam hari ini. Sejak awal kita sudah berikan sentuhan yang lain daripada yang lain untuk waktu-waktu dari kemarin-kemarinnya. Ini juga Anda kenal, enggak yang secandas lagu-lagunya Jamrud yang lain. Ini juga slow-slow aja.

Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Untuk malam hari ini senang sekali bisa menemani untuk yang besok dengan kegiatan-kegiatan tersendiri, ngantor yang pastinya, dan untuk Takengon dan sekitarnya kegiatan-kegiatan menjelang 17-an juga sudah terlihat semarak sekali. Tapi malam ini mudah-mudahan bisa istirahat banyak karena kegiatannya juga akan banyak beberapa hari ini. Namun kalau sebanyak kegiatan-kegiatan Anda dan ingin istirahat, silakan saja. Kami juga masih akan sebanyak mungkin mengantarkan yang bisa didengarkan di saat malam ini. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: lagunya. Terus kalau sampai jam sebegini belum muncul lagunya, jangan buru-buru ditinggalin teman-teman yang lain pun. Terus bubar pulang ke rumah sendiri. Masih ada yang telepon nih di menit-menit akhir jumpa kita di Ruang Rindu. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Malam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selamat malam. Apa kabar untuk saat malam hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: di menit-menit akhir nih untuk Ruang Rindu kita bisa nemeni untuk pendengarnya.
1: Iya. Kadang-kadang udah masuk bayar, nggak ada ngangkat lagi.
0: Ini kesempatannya ada gitu kan?
1: Iya, kita lagi banyak lowongan kan?
0: Oh iya benar, benar sih, benar juga. Ayo bang, kita lanjutkan lagi untuk WA yang tadinya kita bacakan, ada yang ditanggung lagi nggak tuh?
1: Ini kak, kalau sempat nanti tolong putarin lagu dari Ani Carrera ya kak?
0: Ani Carrera, iya bang.
1: Iya, terperangkap dalam duka.
0: Oke.
1: Salam buat semuanya yang masih standby di 93 MHz RI Tengon yang masih berada. Juga buat kakak yang lagi tugas, semoga sukses
0: arahnya. Oke, mudah-mudahan seperti itu ya bang.
1: Juga buat karyawan yang karyawati di masih berada, semoga selalu ada dalam lindungan yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, mudah-mudahan sehat semuanya. Beres, siap. Kita hantarkan lagunya.
1: Iya kak. Ternyata menangis tanpa suara itu lebih nyesak dan menyakitkan ya.
0: Oh sakit.
1: Iya. Kan kurang tadi kak.
0: Betul, betul.
1: Iya. Kadang-kadang kan begitu kita telepon gak ada yang ngangkat kan.
0: Menangis lah kita tanpa air mata.
1: Begitu lah kira-kira. Yo gitu aja kak, selamat malam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawarannya ke Bang apa nih, Bang Amir tadi nih yang ada di Melabu. Ini juga gak kalah cantiknya bang. Seru.

Kita kan gak kehitung lagi berapa lagu yang sudah hadir mewarnai suasana malam. Tidak hanya malam ini, dari pagi sudah bersama dengan RRI Takengon yang mengantarkan untaian lagu-lagu yang sudah hadir, yang pastinya dengan informasi-informasinya yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam saya ucapkan untuk malam hari ini. Tiba jua di waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tepukan didong menanti untuk Anda juga. Terkadang didonglah yang Anda requestkan di antara request, di antara lagu-lagu dan juga selebihnya informasi-informasi atau sebaliknya gitu. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam saya ucapkan dan selamat beristirahat. Senyaman mungkin Anda beristirahat dan jangan lupa untuk mengharapkan esok yang terbaik lagi. Selamat malam pendengar, didong menjadi teman ketika melengkapi rangkaian lagu dan juga informasi dari RRI Takengon untuk malam hari ini. Terima kasih pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan didong kita hadirkan untuk waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

tas siaga bencana merupakan tas yang digunakan oleh masyarakat untuk pergi meninggalkan rumah ketika bencana akan terjadi. Sehingga apabila bencana secara tiba-tiba terjadi, maka masyarakat bisa langsung keluar dari rumah dan langsung menggunakan tas yang telah dipersiapkan sebelumnya tanpa harus susah payah memilih dan memilah barang-barang yang akan dibawa selama berada di pengungsian. Tas siaga bencana ini berisi dengan air minum, surat-surat penting, masker, uang, alat P3K, peluit, ponsel, pakaian untuk beberapa hari, perlengkapan mandi hingga senter dan juga baterai. Dengan masuknya barang-barang penting tersebut, apabila datang bencana secara mendadak, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dapat mengevakuasi diri lebih cepat, sehingga terhindar dari dampak yang lebih besar yang disebabkan oleh bencana tersebut. Jangan lupa, letakkan tas siaga bencana di dekat jalur evakuasi agar mudah untuk dievakuasi saat bencana terjadi.

0: Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes.
2: Ada lawan.

Ini masalah wayo lo ari.

Why?

Ketua.

Hoya, hoya, daerah gayo, wayo ini.

Dori.

Untungnya aku bangun.

Ay, ay, ay, ay.

Tá.

Om Adi Tabu Jam Masih Ali Pak Diri

prima di Utah.

ini hati aku ke Allah. Halo, halo, ini siapa? Geremu gerak layarku buka. Sentanku pun rupa korang.

thank you, Lord.

Ma orang tua hati si jantung.

get you, Bob.

bang pemadam. Okay.

南港。

Thank you.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualan yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Ari, kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, mengawali jumpa kita pagi ini, kita akan mengawalinya dengan tarhim subuh dan menanti azan subuh dari Masjid Rohamah Takengon.
1: Illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

long. Achando a

0: Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari."
1: Oke, kali ini Fali mau ajak teman-teman semua, mari kita sholawat. Kita sholawat bareng, sholawat Badar, biar kehidupan kita makin berkah dunia akhirat. Amin.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun kita berada, kaum muslimin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, saudara kita yang ada di Jagong Jeget kemarin diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa musibah kebakaran tempat hunian mereka, harta benda mereka. Bagi kita yang ingin meringankan beban daripada saudara kita, ingin menyalurkan sebagian rezeki kita, boleh kita salurkan melalui pengurus Masjid Agung Ruhama Takengon. Entah dia berupa uang, beras, pakaian dan lain-lain, insyaallah pengurus Masjid Agung Ruhama siap menyalurkannya sampai ke tempat tujuan insyaallah. Selanjutnya yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yakni yang mulia Bapak Tengku Dr. Randes Amri Jalaluddin, Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah. Pada Bapak Tengku, waktu dan tempat dipersilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ma arsalnaka 'ala rahmatan lil 'alamin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وفي آية أخرى ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوبهم لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. Majlis jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Ternyata kita masih taat dan setia untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hubungan hablum minallah kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah meninggalkan petunjuknya kepada manusia. Dengan petunjuk itu dapat dipastikan manusia akan selamat dunia dan akhirat. Majlis yang dirahmati Allah dan saudaraku para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saudaraku berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia telah diangkat derajatnya oleh Allah. Manusia telah diciptakan oleh Allah dengan sebagus-bagus bentuk, mulia, dilengkapi dengan semua fasilitas, dilengkapi dengan semua indera, sehingga dengan indera itulah manusia itu akan diangkat derajatnya untuk menjadi khalifah di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Menjadi khalifah, majlis yang dirahmati Allah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Akan tetapi berat apabila semua komponen daripada kita yang ada di muka bumi Allah ini tidak bersatu dan tidak komitmen untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah menyimpang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi orang yang pintar barangkali menyepelekan hal-hal yang tidak dia lihat dengan matanya, yang tidak pernah didengar dengan telinganya, sehingga di tengah-tengah masyarakat menimbulkan keresahan-keresahan yang barangkali belum terselesaikan oleh kita pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita berpastabikul khairat untuk memperbaiki tatanan-tatanan yang belum sempurna kepada tatanan yang sempurna. Karena dengan kesempurnaan itu derajat kita tidak akan pernah turun sebagai manusia, sebagai khalifah di permukaan bumi Allah yang sangat kita cintai ini. Akan tetapi kalau komitmen-komitmen itu tidak kita laksanakan dengan baik, disitulah manusia akan tergelincir, disitulah manusia akan kembali diturunkan derajatnya. Walaupun dia sempurna, diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena gagal memanage pemberian Allah yang ada pada dirinya. Sesuai dengan ayat yang kami bacakan tadi, ada tiga sebab manusia itu gagal dalam kehidupan menjadi khalifah di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, gagal mereka disebabkan karena mereka itu lahum kulubuhum layab kahuna biha. Mereka itu mempunyai hati akan tetapi hati mereka itu tidak mampu memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Itu langkah pertama yang menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam derajat yang sangat hina. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hati mereka tidak berfungsi lagi melihat ayatul kauniyahnya Allah di permukaan bumi ini, itu juga yang menyebabkan manusia itu menjadi manusia yang akan sama derajatnya seperti hewan, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan. Balhum adzal, itu apabila kita tidak memfungsikan, apabila kita tidak memanage hati untuk selalu mengarahkan hamba Allah. Bagi kita seorang pemimpin, bagi kita seorang pemimpin keluarga, bagi kita pemimpin masyarakat, apabila hati ini tidak lagi mau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang lalai, kepada orang-orang yang lengah, kepada orang-orang yang tidak taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala ini, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bencana demi bencana di permukaan bumi Allah. Hal ini juga ditegaskan, kalau kita tidak mau lagi memikirkan, tidak mau lagi peduli, tidak lagi mau melihat dengan mata hati, maka Allah juga menurunkan bencana kepada manusia, bencana kepada alam ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena ulah daripada manusia itu sendiri yang menjadi khalifah di permukaan bumi Allah. Tidak taat, tidak patuh kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Mereka lebih memakai aturan di luar tatanan syariat Islam. Mereka lebih mementingkan aturan yang bersifat duniawi. Mereka lebih mementingkan menyelamatkan dirinya. Alahoya salah urusan itu ya. Itu bukan urusan kita. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hal ini telah terjadi, telah muncul di permukaan di bumi gayo yang kita cintai ini, maka jangan harap maksiat di Kabupaten Aceh Tengah ini bisa bergeser, bisa berhijrah dan bisa musnah, dan mereka akan tumbuh subur dan berkembang. Karena amar ma'ruf yang kita berikan, kita tidak mampu memberikan nahi mungkar terhadap jabatan dan kekuasaan kita di bumi gayo yang tercinta ini. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka itu punya mata. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata, akan tetapi dia memencingkan matanya melihat maksiat. Mereka itu menghindar seolah-olah tidak dia lihat maksiat itu. Mereka tidak peduli terhadap maksiat. Majlis yang dirahmati Allah, di masjid ini sudah pernah kita sampaikan, apabila nahi mungkar ini tidak dapat kita laksanakan, maka jangan harap doa kita ada diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bercampur kehidupan ini antara hak dengan yang batil. Itulah makanya susah kita memberikan petunjuk-petunjuk kepada masyarakat, karena kita tidak bisa menjadi uswatun hasanah di Kabupaten Aceh Tengah ini. Belum mampu kita menjadi contoh teladan yang baik, sehingga kita diremehkan orang, sehingga kita tidak mempunyai harga di mata saudara-saudara kita, sesama umat Islam, karena dia melihat kita yang memiliki kekuasaan tidak mampu memberikan kenyamanan dan keteduhan terhadap perkembangan maksiat di Kabupaten Aceh Tengah ini. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka punya telinga, akan tetapi telinga mereka tidak bisa mendengar yang baik-baik. Telinga mereka seolah-olah dia tutup untuk mendengarkan berita-berita yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita, sehingga menyebabkan majlis yang dirahmati Allah,
1: seorang khalifah di muka bumi Allah ini termasuk kita, tidak dihargai lagi oleh masyarakat, tidak dipeduli lagi ucapan kita, tidak mau lagi mendengarkan tuntunan, seolah tuntunan itu sudah menjadi tontonan yang kita pertontonkan. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya manusia itu jatuh ke dalam lembah yang sangat luar biasa hinanya. Ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti hewan. Kalau itu sudah terjadi julukan kepada manusia sebagai khalifah di permukaan bumi Allah ini, kemana lagi kita mengaju? Kemana lagi wajah ini kita tutupi? Kemana lagi diri ini kita tempatkan, majlis yang rahmata Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dilanjutkan lagi, ulaika kal an'am bal hum adhal, lebih sesat lagi daripada hewan itu, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga hal yang menyebabkan manusia ini jatuh daripada tempat yang tinggi, tempat yang paling sempurna menjadi khalifah di permukaan bumi Allah. Akan tetapi kalau hal-hal yang tiga komponen indera yang kita miliki itu tidak dapat kita manage dengan baik, kita dapat menyia-nyiakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup duniawi, jangan harap, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, derajat kita semua akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang barangkali di hadapan manusia kita bisa bersilat lidah, bisa kita sampaikan kepada pemimpinan kita bahwa semuanya aman-aman saja. Itu silakan.

Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah nyata kelihatannya di dalam tempat yang sangat tertutup, berduaan yang bukan suami istri, itu pun diminta saksi supaya bisa dihukum. Dan itu, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada buktinya, tidak ada saksinya pekerjaan itu. Tidak ada, sampai kapanpun kita mau cari saksinya, tidak ada. Karena itu memang pekerjaan yang sengaja memang terselubung, ditutupi supaya tidak nampak di permukaan, supaya tidak nampak di halayak ramai. Tapi pekerjaan itu ada. Tapi pekerjaan itu ada, majlis yang dirahmati Allah. Jangan bermain-main kita semuanya terhadap kepemimpinan kita. Majlis yang dirahmati Allah, masih banyak terbuka pintu tobat. Mari bersama-sama kita keluar dari sistem yang telah dibuat oleh orang-orang yang melaksanakan maksiat ini. Mari kita bongkar, mari kita sampaikan, mari kita musyawarahkan. Gayo adalah bumi yang beradat. Kalau dulu kita lewat dalam sebuah kampung, kalau gerak-gerik kita berbeda, kalau gerak-gerik kita sangat bertentangan dengan penglihatan manusia, itu jangan harap kita selamat keluar dari kampung tersebut. Akan terjadi hukuman adat. Akan tetapi sekarang hukuman itu tidak berlaku lagi. Di bumi Gayo yang kita cintai ini tidak berlaku lagi, karena orang bisa bebas berbuat apapun di kampung kita, karena kita tidak mampu lagi memberantasnya. Kalau kita pukul, maka terjadi pasal pemukulan, bukan lagi pasal apa yang telah terjadi, apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita resapi dalam hati kita. Semuanya buang badan. Alah, nanti konek itu ini urusan itu ya, ayah urusan pakaian ini. Kalau ini telah terjadi berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, maka jangan harap lagi masyarakat kita bisa menjadi pagar, bisa menjadi benteng di tengah-tengah masyarakat kita. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mengalami musibah lagi di Kabupaten Aceh Tengah ini, yaitu menyangkut dengan saudara-saudara kita yang berada di Kecamatan Jagong. Data sementara 96 pintu terbakar kemarin. Ini adalah iktibar kepada kita yang tidak tertimpa musibah. Oleh karena itu, mari majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membantu kesulitan, kita membantu kefakiran daripada saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Kecamatan Jagong, Kabupaten Aceh Tengah. Dimanapun saudara-saudaraku berada, mari kita semuanya menyisihkan sedikit daripada rezeki kita untuk membantu kesulitan, kepakiran daripada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Kecamatan Jagong. Juga di Masjid Agung Ruhama ini telah dibuka donasi, maka mari kita salurkan rezeki kita melalui pengurus Masjid Agung Ruhama Kabupaten Aceh Tengah ini. Mudah-mudahan semua amal saleh yang kita laksanakan tadi, karena kita telah mendengarnya, supaya pendengaran kita ini jangan sumbat. Kita telah melihatnya melalui media HP kita masing-masing, walaupun kita tidak terjun ke sana melihat secara langsung. Mari kita menyisihkan harta kita itu. Mudah-mudahan harta yang kita miliki itu menjadi pelindung bagi kita, di mana di saat perlindungan itu tidak bisa lagi, tidak ada lagi. Karena apabila kita berpulang ke rahmatullah Subhanahu wa taala, Allah,

berpulang ke rahmatullah, maka amalan yang pertama yang bisa melindungi kita, sadaqatun jariyah. Oleh karena itu, mari kita mendonasikan, baik dari Masjid Agung Ruhama, dan banyak lagi kita lihat donasi-donasi lain dari kelompok-kelompok masyarakat. Mari, tujuannya itu adalah baik untuk membantu saudara-saudara kita, untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Kecamatan Jagong. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah cepat membantu masyarakat kita di Kecamatan Jagong untuk sementara waktu. Maka mari kita, majelis yang dirahmati Allah, untuk menyumbangkan harta kita sedikit untuk membantu saudara-saudara kita tersebut. Mudah-mudahan semua amal saleh kita itu diberi ganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita terus mawas diri terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah ini untuk dapat kita tuntaskan secara bersama-sama. Mari kita tumbuhkan adat, mari kita kuatkan adat di kampung-kampung kita masing-masing, supaya doa-doa kita dimanapun musala, masjid, menasah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kerusakan-kerusakan di muka bumi Allah ini pun akan terhindar daripada kita masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanogayo, edisi Senin 10 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini, kebakaran hebat menghanguskan puluhan rumah di Pasar Jagong Jeget. Sebanyak 12 finalis tampil dalam pemilihan Bujang Berugayo, Kabupaten Bener Meriah. Warta Tanogayo turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya Ari. Kita ikuti berita selengkapnya. Kebakaran hebat melanda Pasar Jagong Jeget di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget, Aceh Tengah. Sebanyak 96 bangunan hangus terbakar dan 243 jiwa dari 60 kakak ikut terdampak. Laporan Fitra Jayadi.
1: Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kawasan Pasar Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu siang. Api melahap kawasan pasar yang berada di Kampung Jeget Ayu dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan sedikitnya 96 bangunan. Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Sedikitnya 60 kepala keluarga KK atau 243 jiwa tercatat terdampak akibat musibah tersebut. Informasi ini berdasarkan laporan aparat Kampung Jeget Ayu yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, di mana saat kebakaran terjadi, warga berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dievakuasi, sementara petugas bersama masyarakat berusaha mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Hingga kini pendataan terhadap kerugian dan kebutuhan warga terdampak masih dilakukan. Penyebab pasti kebakaran juga masih menunggu hasil penanganan dan penyelidikan pihak berwenang. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Setelah menjalani seleksi selama satu minggu, sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak. Pemilihan Bujang Berugayo tahun 2026 Kabupaten Bener Meriah, Bupati Tagore menutup secara resmi. Selengkapnya, sampaikan Alfi Sahrin.
2: Semangat muda jelinga.
3: Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar resmi menutup pemilihan Bujang Berugayo tahun 2026. Tagore turut mengapresiasi kegiatan tersebut dalam upaya menjaga seni dan budaya Gayo di masa kini, di tengah kemajuan teknologi. Sebagai duta wisata, ia berharap para generasi muda mampu menjadi bagian dari program pemerintah daerah dalam membangun sektor wisata maupun menjaga hasanah budaya daerah.
2: Republik ini terjadi karena kumpulan dari budaya-budaya. Maka ada Indonesia. Dengan kalian mempertahankan adat dan budaya Gayo, berarti kalian mempertahankan kekayaan kebinekaan. Jadi kalian terus pertahankan adat, budaya, dan belajar.
3: Selain itu, Bupati juga menyebut kanun Majelis Adat Gayo telah disahkan sebelumnya, sehingga ia berharap pemilihan Bujang dan Berugayo dapat menjadi bagian dari adat Gayo. Sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Berugayo tersebut, setelah menjalani seleksi sejak Senin 3 Agustus 2026 lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Bener Meriah mendorong percepatan perbaikan irigasi dan sektor pertanian yang masih terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
4: Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis, Direktorat Samapta Ditsamapta Polda Aceh melaksanakan supervisi di Mapolres Bener Meriah. Kunjungan tim supervisi Ditsamapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Bener Meriah, Kasat Samapta, serta personil Dalmas Polres Bener Meriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan dan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan disiplin serta kemampuan teknis personil Samapta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar menghadiri fokus grup discussion, FGD dan diseminasi publik yang membahas penanganan sektor pertanian dan irigasi terdampak bencana di Aceh di salah satu hotel di Kota Banda Aceh. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh dihadiri Kepala Pusku Wilayah Satgas PRR, perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, unsur pemerintah daerah dari wilayah terdampak bencana, serta akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, Universitas Malikus Saleh, dan Universitas Samudra. FGD yang dipimpin langsung oleh Ketua Satgas PRR Aceh tersebut membahas perumusan kebutuhan sektor pertanian dan irigasi pasca bencana. Langkah tersebut diarahkan untuk memulihkan pasokan air, menggerakkan kembali aktivitas tanam petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Bener Meriah memaparkan kondisi kerusakan lahan pertanian dan jaringan irigasi di wilayahnya. Ia menegaskan kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus dan penanganan segera, terlebih intensitas hujan di Kabupaten Bener Meriah masih cukup tinggi. Selain persoalan lahan dan irigasi, Bupati juga mempertanyakan langkah penanganan sungai dan anak sungai di Kabupaten Bener Meriah. Menurutnya penanganan terhadap aliran sungai perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir kembali terjadi terutama di tengah tingginya intensitas hujan. Di sektor irigasi terdapat 31 daerah irigasi dengan total cakupan luas mencapai 981 hektar. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 titik atau sekitar 64,5% mengalami kerusakan berat, sementara 5 titik atau sekitar 16,1% mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas lahan sawah di Kabupaten Bener Meriah. Bupati berharap hasil FGD tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang konkret, terutama untuk memperbaiki jaringan irigasi, menangani sungai dan anak sungai, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dit Samapta Polda Aceh supervisi ke Polres Bener Meriah dalam rangka memperkuat kesiapan dan profesionalisme personil. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
4: Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis, Direktorat Samapta Ditsamapta Polda Aceh melaksanakan supervisi di Mapolres Bener Meriah. Kunjungan tim supervisi Ditsamapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Bener Meriah, Kasat Samapta, serta personil Dalmas Polres Bener Meriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan dan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan disiplin serta kemampuan teknis personil Samapta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto mengatakan, supervisi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Melalui arahan dan evaluasi dari tim Polda Aceh, pihaknya berkomitmen untuk terus membenahi dan meningkatkan kemampuan personil maupun tata kelola organisasi. Target utama adalah menghadirkan pelayanan kesiapan yang tidak hanya sigap, tetapi juga senantiasa humanis dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Usai pengarahan di aula, tim supervisi melanjutkan kegiatan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Pemeriksaan meliputi kelengkapan perorangan hingga kendaraan operasional pasukan pengendali massa atau Dalmas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Jamal meninjau langsung instalasi pengolahan air atau water treatment plant Perundam Tirta Daroy untuk memastikan ketersediaan air bersih. Laporan Tisi Maulidia Putri.
5: Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Jamal meninjau langsung instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant WTP perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Daroy untuk memastikan ketersediaan air bersih menghadapi cuaca yang sulit diprediksi. Adapun saat ini di lokasi tersebut sedang dibangun instalasi pengolahan air berkapasitas 100 liter per detik sebagai upaya meningkatkan pasokan air bersih bagi warga. Illiza menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan air bersih untuk masyarakat.
6: Hasil koordinasi ini Pak Kepala PDAM mengatakan kalau saat ini Banda Aceh aman, masih aman, alhamdulillah. Ya kita harus pastikan air baku itu cukup dalam kondisi cuaca ekstrim seperti ini.
5: Iliza juga turut mengunjungi bendungan karet Balai Wilayah Sungai BWS di bawah Kementerian Pekerjaan Umum Kawasan Lambaru Kabupaten Aceh Besar. Infrastruktur ini berguna untuk menahan air sungai, mencegah intrusi air laut, serta menyuplai air baku bagi PDAM Tirta Daroy maupun Tirta Montala. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Ibu rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan oleh BLK Melabu. Laporan Irham Syah.
7: Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan UPT di Balai Latihan Kerja Melabuh. Pelatihan yang berlangsung selama 33 hari tersebut merupakan bagian dari program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang didanai melalui APBN tahun 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis di bidang bakeri, sehingga mampu memasuki dunia kerja maupun membuka usaha mandiri setelah menyelesaikan pelatihan. Instruktur Tata Boga Hamdani mengatakan materi yang diberikan tidak hanya berfokus pada proses pembuatan roti, tetapi juga teknik dasar yang menjadi kunci menghasilkan produk berkualitas.
8: Apalagi kita belajar kan, setiap tangan pasti walaupun resep sama, adonan satu, tapi tangan yang berbeda, maka hasil akan berbeda. Target sebenarnya, kalau keinginan para peserta ini kan bisa buat usaha mandiri UMKM, sih ada penambahan untuk diri sendiri. Ini kan fokusnya ke bakery ya, roti banyak sih, roti manis, roti sobek, ada pizza mie, ada beberapa lah.
7: Hamdani menyebutkan mayoritas peserta berasal dari kalangan ibu rumah tangga, lulusan sekolah, hingga pencari kerja yang ingin memiliki keterampilan sebagai bekal membuka usaha mikro di bidang kuliner. Salah seorang peserta, Sarifah Rahmawati, mengaku memperoleh banyak pengalaman baru selama mengikuti pelatihan.
9: Ya, banyak ilmu yang belum pernah saya tahu. Di hari ini saya sudah tahu cara buat roti, cara menghias roti yang saya lihat kemarin. Cuman di toko roti, sekarang saya sudah bisa buat sendiri. Harapan saya setelah saya buat roti ini, ada yang memberi bantuan bahan sebagai donatur untuk kami bisa buka usaha seperti kalori.
7: Melalui pelatihan berbasis kompetensi tersebut, BLK Melabuh berharap lahir tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sekaligus mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru di sektor bakeri di Aceh Barat dan sekitarnya. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming hadir di Tanah Linge, Kabupaten Aceh Tengah, menyusuri jalan pemulihan, menyapa warga dan mendengar harapan masyarakat pasca bencana hidrometeorologi. Kita dengarkan laporan Fitra Jayadi dan tim liputan RRI Takengon.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Takengon, pagi ini kita akan berangkat ke Kampung Lumut di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah untuk meliput kegiatan kunjungan kerja dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Seperti apa perkembangan di sana? Mari ikuti perjalanan kami. Pagi itu Kamis 6 Agustus 2026, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami dari tim liputan RRI Takengon mulai mempersiapkan perjalanan dari halaman kantor LPP RRI Takengon di Jalan Uluh Kuning, Kampung Kutelot, Kecamatan Kebayakan, kendaraan perlahan mulai menyusuri jalan. Tujuan kami adalah Kampung Lumut, Kecamatan Linge. Hari itu Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan datang untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur pasca bencana. Sekitar 84 km jarak yang harus kami tempuh, bukan perjalanan yang singkat. Jalan yang kami lalui didominasi tanjakan, turunan, dan tikungan tajam. Di sejumlah titik, kerusakan jalan masih terlihat. Beberapa di antaranya bahkan mulai dalam proses perbaikan. Semua itu menjadi bagian dari upaya pemulihan setelah bencana hidrometeorologi yang menerjang Aceh pada November 2025 lalu. Pagi itu suasana jalan masih cukup sepi, kendaraan kami terus melaju, menyusuri jalan yang diapit pepohonan, perbukitan dan lembah, hingga akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam, kami tiba di Kampung Lumut.
10: Ya, pendengar RRI Takengon dan juga pemirsa, saat ini kami sudah berada di Kampung Lumut, Kecamatan Lingga, Kabupaten Aceh Tengah, di mana di belakang saya adalah sebuah jembatan yang berukuran sekitar 40 meter. Di mana saat lagi akan dilakukan peninjauan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakamingraka yang saat lagi akan tiba di lokasi ini untuk meninjau jembatan ini.
1: Kami tiba di lokasi, belum banyak masyarakat terlihat, namun suasana pengamanan sudah mulai terasa. Sejumlah aparat keamanan telah berada di lokasi, termasuk pasukan pengamanan presiden atau Paspampres. Sementara itu, beberapa warga mulai berdatangan, anak-anak sekolah juga terlihat bersiap. Mereka menunggu sosok yang siang itu akan datang ke daerah mereka. Waktu terus berjalan, hingga sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat, suara deru mesin helikopter tiba-tiba terdengar dari atas langit Kampung Lumut. Masyarakat yang sejak pagi telah menunggu mulai bergerak, mata mereka tertuju ke langit. Tak lama kemudian, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabumingraka, tiba di Kampung Lumut. Kehadiran Wapres kali ini bukan sekedar kunjungan, ia datang untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang tengah dipulihkan setelah bencana. Salah satunya adalah Jembatan Lumut yang menjadi salah satu akses penting yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Gayalues hingga menuju wilayah Sumatera Utara. Wapres menerima penjelasan dari perwakilan BPJN Aceh mengenai perkembangan penanganan dan kondisi jembatan.
11: Ini adalah kondisi hari ini, Pak. Sedangkan untuk progres pelaksanaan, izin Pak, seperti yang di sini, Pak, kita ada jeking, Pak. Jeking 1,5 meter peninggian, Pak, jembatan.
1: Sama normalisasi, Pak. Kunjungan Wapres berlangsung singkat, namun di sela agenda tersebut, Gibran menyempatkan diri menyapa masyarakat yang telah menunggu. Satu persatu warga disalami, beberapa bahkan menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kebutuhan rumah pasca bencana hingga persoalan air bersih. Bagi masyarakat Lingga, kesempatan bertemu langsung dengan pemerintah pusat tentu menjadi momen penting, sebab di balik proses pembangunan infrastruktur, masih ada kehidupan masyarakat yang juga harus dipulihkan. Mas Niar, guru SD Negeri 4 Lingga, menjadi salah satu warga yang menyambut baik kedatangan Wapres. Ia berharap kunjungan tersebut membawa perhatian lebih besar terhadap kondisi masyarakat Lingga yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
12: Kampung Lumut ini.
13: Sebenarnya apa yang ingin disampaikan tadi, Bu?
12: Sering-sering lihat, Pak, ke sini, memantau perkembangan Kampung Lumut ini, Pak.
13: Ada masalah, Bu?
12: Ada, Pak. Air bersih kami nggak ada, Pak. Itu pendidikan kami, Pak. Dapat dilihat, Pak. Itu jalan kami pun, Pak. Itu dari saya, Pak, ya.
1: Kehadiran Wapres juga membawa kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak sekolah. Mereka antusias berada di lokasi, sebagian bahkan mendapatkan hadiah berupa buku dan alat tulis, senyum pun terlihat di wajah mereka. Meskipun tidak sempat berbincang langsung, anak-anak ini juga menyimpan harapan. Harapan agar pemerintah terus memperhatikan pendidikan dan kehidupan masyarakat di daerah mereka.
13: Gimana perasaannya? Sekolah mana? Ada yang disampaikan dengan Pak Wapres tadi apa?
14: Sekolah di mana?
13: Salaman aja ya. Ini sekolahnya kelas berapa ini? SD berapa? Berarti senang dengan datang Pak Wapres kemari? Senang. Apa yang inginkan? Kalau tadi ingin disampaikan untuk Pak Wapres, apa yang ingin disampaikan sebenarnya? Kok bisa ngomong tadi?
15: Pengen jalan aja, Pak.
13: Selama ini susah jalannya.
15: Iya.
13: Kenapa jalannya selama ini?
1: Harapan masyarakat juga disampaikan Camat Lingga Mahran Ramadan. Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyerahkan sejumlah proposal yang berisi kebutuhan dari beberapa kampung di Kecamatan Lingga. Salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah air bersih. Menurut Mahran, persoalan tersebut bukan karena tidak adanya sumber air, namun hingga kini belum tersedianya sistem perpipaan yang mampu mengalirkan air ke rumah-rumah warga.
16: Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wakil Presiden telah hadir ke Desa Lumut, terutama Kecamatan Lingga. Ada beberapa hal tadi yang sempat disampaikan, ada proposal termasuk dari Pak Mukim dan Pak Rejo Payung, normalisasi sungai dan mencetak sawah baru.
14: Tadi masyarakat menyebutkan ada kendala air bersih, Pak. Itu apa sih kendalanya, Pak?
16: Kendala air bersih, terutama di Lumut belum ada air bersih. Itu dimasukkan juga tadi sama Rejo setempat.
14: Itu nggak ada sumber air itu seperti apa?
16: Sumber airnya ada, nanti dicek dulu lokasi di atas gunung sekitar 3 kilo, baru disalurkan ke pemukiman warga.
1: Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kampung Lumut menjadi bagian dari agenda peninjauan pemulihan infrastruktur pasca bencana di Aceh. Dalam satu hari, Wapres mengunjungi 3 kabupaten, yakni Aceh Tengah, Biren, dan Kayulues. Dari Kampung Lumut, kami melihat bahwa pemulihan pasca bencana bukan hanya soal memperbaiki jalan dan jembatan, tetapi juga tentang mengembalikan kehidupan masyarakat, tentang rumah yang diharapkan dapat kembali berdiri, tentang air bersih yang harus mengalir, tentang akses yang kembali terbuka, dan tentang harapan masyarakat yang ingin didengar. Hari itu, Wapres datang dan melihat langsung, masyarakat pun menyampaikan harapan. Kini, mereka pun menunggu agar kunjungan singkat itu membawa perubahan yang nyata bagi kehidupan mereka. Dari Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, Pitra Jayadi, beserta tim liputan RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan rumah di Pasar Jagung Jeget. Sebanyak 12 finalis tampil dalam pemilihan Bujang Beru Gayo Kabupaten Benar Meriah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Ari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ini adalah pengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan. Mari isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, serta kepedulian terhadap sesama. Dari Aceh Tengah untuk Indonesia, kobarkan semangat merah putih di hati. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya baik pendengar, kembali lagi bersama saya Ari di Pro1 RRI Takingon. Sebentar lagi tepat pukul 6 lewat 45 menit kita akan menyampaikan info bahan harga bahan pokok penting strategis di wilayah kota Takingon dengan komoditi kopi Arabica dan kopi Robusta.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Pendengar, kami sampaikan harga info bahan pokok penting strategis di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Untuk komoditi kopi Arabica, biji kering masih di angka stabil di minggu kemarin dan minggu ini di angka Rp135.000 per kilogramnya. Gabah juga stabil di Rp55.000 per kilogramnya. Glondong juga stabil di Rp16.000 per kilogramnya. Untuk kopi Robusta, biji kering juga masih di angka stabil Rp60.000 per kilogramnya. Bubuk kopi Arabica Rp250.000 per kilogramnya stabil. Bubuk kopi Robusta juga stabil di Rp150.000 per kilogramnya. Minggu lalu dan minggu ini stabil. Glondong juga di angka Rp11.000 per kilogramnya stabil minggu lalu dan minggu ini.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu